Dari kawasan Haji Agus Salim Paina 91,2 Lenggisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pada pagi hari ini kembali bersuara Kenadol Febri dalam Selamat Pagi Pesisir Islami di edisi Jumat 18 September 2020. Kita berdoa dan berharap tentunya ya sahabat, kabarnya sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online sehat walafiat di hari ini. Yang memulai aktivitas semoga lancar dalam beraktivitas. Yang mencari rezeki semoga Allah lapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Lengkisau, di Jumat Berkah kali ini tentunya kita berikhtiar pagi hari ini sahabat untuk menuntut ilmu, mencari rezeki ya, dan juga untuk bertebaran nih, seperti yang disampaikan sahabat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, bertebaran di muka bumi setelah waktu subuh atau waktu pagi. Dan juga jangan lupa nih sahabat lagi saya ya, selalu kita ingatkan untuk selalu memakai masker untuk sahabat lagi saya yang beraktivitas di luar ruangan, yang berkendara sepeda motor, hati-hati di jalan, jangan lupa dilengkapi seluruh peralatan dalam berkendaranya ya, terutama helm nih harus dipakai. Dan juga hati-hati di jalan buat sahabat lagi saya yang berkendara keluar kota ataupun keluar daerah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Seperti biasa sahabat, dua informasi seputar Islam bakal kita hadirkan di edisi kali ini, makanya tetap stay tune saja di 91,2 Lengkisau FM. Selain itu, lagu-lagu religi bakal menemani sahabat hingga pukul 9 nantinya.

91,2 Langkisau FM, sama Langkisau masih bersama Del Febri dalam program Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi Jumat 18 September 2020. Dan sama Langkisau, belakangan ini istilah mindfulness ramai di masyarakat yang secara bahasa memiliki arti kesadaran. Mindfulness bertujuan untuk membuat pikiran jauh lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Istilah mindfulness dalam Islam hampir mirip dengan konsep khusyuk, muraqabah, dan tafakur. Dalam hal ini, mindfulness dilakukan untuk mencapai ketenangan hati. Menukil sahabat dari karya Ilyas Syuhada, konsep ketenangan hati dalam Islam berkaitan erat dengan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwa ketenangan hati merupakan keadaan yang tercipta ketika seseorang berpasrah menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Dalam Islam, ketenangan hati bukan hanya mencakup kondisi emosional, melainkan juga keterlibatan kedamaian spiritual dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya melalui zikir dan juga ibadah. Lalu bagaimana sahabat kisah cara Islami ya kita untuk mencapai ketenangan hati ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah zikir mengingat Allah. Ini merupakan cara paling mendasar dan utama untuk mencapai ketenangan hati dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ini diserukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 26-28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan tenteram dan tenang. Sebaliknya, ketika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya kering dan juga gersang.

Yang kedua, apa lagi yang bisa kita lakukan adalah menjaga konsistensi ibadah. Ketenangan hati juga dapat dicapai dengan menjaga konsistensi ibadah agar ibadah terasa nikmat. Kenikmatan ibadah akan mendatangkan ketenangan hati dan jiwa karena telah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan yang tak terpisahkan. Bahkan sahabat, dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, meski terasa ringan, ibadah yang konsisten akan berdampak besar bagi ketenangan hati dan juga jiwa. Selain mencapai ketenangan hati, ibadah yang konsisten akan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99, "Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau kematian." Berikutnya sahabat kisah, ketika kita sudah menjaga konsistensi ibadah, yang perlu kita lakukan adalah manajemen kalbu atau pengelolaan hati. Kunci ini sahabat kisah meliputi bagaimana cara kita berpikir, berperasaan, dan juga bertindak. Semua hal ini harus dilakukan sesuai dengan syariat dan prinsip agama Islam. Berikutnya sahabat kisah, untuk kita mencapai

justru oleh tekanan dan kekhawatiran hidup. Berikutnya bisa meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masalah hidup, cenderung lebih sabar dan bijaksana dalam mengambil keputusan, lalu bisa bertindak lebih tenang dan juga rasional.

0: Impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
3: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
2: lo kok merokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
2: Udah deh, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
3: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
2: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galong sajo lalai, beli capek.
2: Janganlah Ida. Dalam aye galong tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Di sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Onde, de apa Hayati?
5: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
4: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pari suka puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi Sau kembali bersuara Radio Lova. Beri kita beralih dari program Selamat Pagi Pesisir Islami ke dalam program Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di edisi Jumat 18 September 2020. Kita tentunya menyapa untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Langkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk mengikuti, berpartisipasi maupun bertanya terkait dengan kegiatan kita di edisi kali ini langsung di 0823 7441 4591, atau juga melalui kolom komentar di Facebook LPPL Langkisau FM. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan kabarnya sehat dan juga aktivitas yang dilakukan di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat kita membuka kembali lembaran ilmu tentunya sahabat dengan pengetahuan Islam, dan pada hari ini sudah hadir di studio Radio Langkisau FM sahabat dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Pada edisi kali ini kita bersama penyuluh dari Rana Ampehulu atau Kecamatan Rana Ampehulu. Pada hari ini sahabat langsung sudah hadir Ibu Muslimah ini SAG selaku Kepala KUA Kecamatan Rana Ampehulu Tapan. Kita sapa sahabat sudah hadir bersama kita. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ibu, terima kasih Ibu Muslimah ini sudah hadir bersama kita di edisi kali ini. Ibu, boleh disapa dulu Bu pendengar kita, sahabat Langkisau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, perkenalkan nama saya Muslimah ini, jabatan sebagai Kepala KUA Rana Ampehulu Tapan. Masa kerja saya 16 tahun 3 bulan.
0: Ya, baik Ibu. Nah, kita tanya dulu kabar Ibu.

0: gimana nih? Kabarnya gimana, Bu?
1: Alhamdulillah sehat, Bu.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung dari Tapan tadi pagi ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana, Bu? Perjalanannya lancar?
1: Ya, alhamdulillah lancar atas izin Allah.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, sahabat Langkisau, Ibu Muslimah ini hadir ya sebagai pembuka pertama ya, Bu, ya, dari Kecamatan Renang Pehulu. Dan pada hari ini, sahabat, tema kita adalah terkait dengan adat berpakaian dan berpergaulan ya, Bu, bagi wanita muslimah. Nah, namun sebelum itu, Ibu, boleh sapaannya ditambahkan, silakan.
1: Assalamualaikum sahabat Langkisau. Alhamdulillah saya sebagai pembuka narasumber di program Jumat bersama Kemenak dari KUA Ranah Umpe Ulu Tapan. Dan insya Allah dalam beberapa minggu ke depan nantinya sahabat penyuluh yang lain akan menemani sahabat Langkisau dari Rahul. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Langkisau yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisikan acara radio sahabat Rang.
0: Baik, ya, oke. Ibu, kita langsung saja, Ibu, ya, bahas terkait dengan kajian kita di pagi hari ini tentang adab berpakaian dan juga berpergaulan tadi, Ibu, bagi wanita muslimah. Karena pada zaman ini, ya, Bu, ya, tentunya bermacam-macam nih pakaian, bermacam-macam komunitas ya, dalam pergaulan. Nah, bagaimana nih kita menjaga batasan tersebut sebagai wanita muslimah? Kita dengarkan sahabat lagi, so langsung saja kajian dari Ibu Muslimah ini. Silakan, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan limpahan rahmat dan hidayah, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan pergi ke radio sahabat Langkisau ini untuk menjalankan tugas. Dan tak lupa pula salat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah merubah umatnya dari zaman kebodohan kepada puncak keislaman yang salah saat ini. Salam sapa kepada sahabat Langkisau. Saya adalah sebagai pertama kata tadi pembawa acara dari Ranah Pe Ulu Tapan. Nanti ada kawan teman-teman saya, nantinya ada penyuluh 3 orang lagi setelah saya nantinya untuk yang menemani sahabat-sahabat Langkisau. Sahabat-sahabat Langkisau yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, adalah judul dari kajian agama kita pada hari ini adalah adab berpakaian dan pergaulan bagi wanita muslimah. Dalam kehidupan seorang muslim, segala aspek kehidupan diatur oleh syariat, termasuk cara berpakaian. Adab berpakaian dalam Islam bukanlah sekedar persoalan estetika, tetapi merupakan cerminan dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui artikel ini, kita akan membahas secara lengkap tentang adab berpakaian dalam Islam, mulai dari ketentuan dasarnya hingga hikmah yang terkandung di dalamnya. Oh, sahabat Langkisau yang berbahagia. 1. Pengertian dan tujuan adab berpakaian dalam Islam. Pertama-tama, penting untuk memahami makna adab berpakaian dalam Islam. Secara bahasa, adab berarti tata krama atau sopan santun. Sedangkan berpakaian berarti menutupi tubuh dengan pakaian, maka adab berpakaian dalam Islam adalah tata cara atau etika dalam menutupi tubuh sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini bertujuan agar seorang muslim tidak hanya berpakaian karena kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Sahabat Langkisau yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan sebagai perhiasan." Dari ayat ini, jelas bahwa adab berpakaian dalam Islam mengajarkan agar pakaian berfungsi menutup aurat, menjaga kehormatan, dan mencerminkan kepribadian seseorang Muslim, bukan hanya untuk mengikuti mode, tetapi untuk memenuhi perintah Allah. Sahabat laki-laki yang dirahmati Allah, tujuan utama dari adab berpakaian dalam Islam adalah menjaga martabat manusia. Dengan berpakaian sesuai syariat, seorang Muslim menunjukkan identitasnya, memelihara kesopanan, dan menahan diri dari perbuatan maksiat. Adab berpakaian dalam Islam juga menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang jauh dari nilai-nilai agama. Ketentuan berpakaian wanita muslimah. Bagi perempuan, adab berpakaian dalam Islam menjadi salah satu bentuk ketaatan utama. 1. Perempuan wajib mengenakan pakaian yang menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sahih. 2. Adab berpakaian dalam Islam mengharuskan pakaian perempuan longgar dan tidak transparan. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan mencegah pandangan yang tidak halal. 3. Adab berpakaian dalam Islam melarang melupakan perempuan berhias berlebihan di hadapan non-muhram dalam permannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya. Sahabat Langkisau yang berbahagia. 4. Adab berpakaian dalam Islam menegaskan bahwa pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Larangan ini menjadi bagian dari menjaga fitrah merupakan sebagai wanita muslimah. 5. Adab berpakaian dalam Islam juga mengajar agar wanita tidak menjadi pusat perhatian karena berpakaian. Karenanya sikap rendah hati dan menjaga pandangan harus selalu terutama bersama dengan menjaga adab berpakaian dalam Islam. Sahabat laki-laki yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah adab berpakaian wanita muslimah. Carut marut berpakaian di zaman ini benar-benar membuat hati kita miris. Fakta-fakta tentang dampak pergaulan bebas semakin hari semakin membuat kita merinding. Data-data tentang banyak kasus zina dan hamil di luar nikah, HIV serta aborsi pun sudah tak terhitung lagi. Yang lebih mengerikan hari ini ada sebagian kalangan yang menginginkan aborsi yang diilegal. Jadi ngeri ini. Hal ini sama artinya dengan mengilegalkan seks bebas menjadi budaya di negeri yang mayoritas Islam ini. Dengan demikian, seorang wanita tidak lagi takut berzina karena risiko kehamilan bisa diatasi dengan mudah dengan aborsi atau dengan obat dan alat kontrasepsi lainnya. Sahabat Langkisau yang diridai oleh Allah. Pintu gerbang kerusakan di atas adalah pergaulan bebas. Banyak kalangan menganggap pergaulan masalah yang sepele dan remeh, terutama di kalangan wanita. Bahkan mereka menuduh Islam telah menjajah kemerdekaan wanita. Dalam pergaulan, berbagai gerak dan organisasi gender dibuat dengan dalih untuk membebaskan wanita dari tawanan agama yang membelenggunya. Tak dipungkiri, bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi, pergaulan wanita pun semakin kompleks. Saat ini boleh jadi seorang wanita berdiam diri di rumah namun digauli melalui jejaring sosial di dunia maya. Sahabat Langkisau yang saya hormati, untuk itu hendaknya setiap senantiasa menzalimi adab-adab dalam pergaulan. Adab pergaulan ini sama sekali bukan dalam rangka membatasi ekspresi kebebasan wanita, akan tetapi sebaliknya, yaitu menjaga dan melindungi wanita dari berbagai macam keburukan dan kejahatan di masyarakat. Di antara lain adab yang di antara adab tersebut adalah tidak tabarruj dalam pergaulan. Makna tabarruj secara ringkas adalah memamerkan, mempertontonkan aurat serta perhiasan lainnya kepada orang yang tidak halal baginya, sehingga orang tersebut tertarik atau tergoda olehnya. Di zaman ini banyak sekali wanita muslimah yang tidak mengindahkan aturan ini. Kita dapati mayoritas kaum muslimin tabarruj ketika berintegrasi dengan masyarakat. Mulai dari model baju dan celana yang sempit dan pendek sampai make up yang seronok dan berlebihan. Budaya ini budaya jahiliyah yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Al-Ahzab ayat 3. Termasuk dari tabarruj adalah memakai wangi-wangian di muka umum sehingga membuat orang terlewat mencium bau hasrat padanya. Oh, sahabat Langkisau yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai wangian kemudian dia melewati kaum laki-laki agar mereka mencium baunya, mereka itu penzina. Bukhari, An-Nisa, Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. 2. Menjaga pandangan dan kemaluan. Dalam pergaulan wajib bagi wanita jangan menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan seperti aurat laki-laki, memandang laki-laki dengan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. An-Nur ayat 30-31. Sahabat Langkisau yang berbahagia, menjaga pandangan merupakan sarana terbesar dalam menjaga kemaluan. Sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jababul Kaffi, pandangan adalah asal seluruh bencana yang menimpa manusia. Bermula dari pandangan akan lahirlah keinginan, dan keinginan akan melahirkan pemikiran. Dari pemikiran akan lahirlah syahwat atau hawa nafsu, yang pada akhirnya syahwat itu akan mendorong menjadi keinginan yang sangat kuat hingga terjadi apa yang ia inginkan. Oh sahabat Langkisau yang dirahmati Allah, sayangnya hari ini banyak sekali wanita yang tidak mengamalkan nasihat itu kecuali yang dirahmati Allah. Yang ketiga, berbicara terhadap lawan jenis dengan tegas. Dalam pergaulan di masyarakat dianjurkan bagi seorang wanita muslimah berbicara dengan tegas dan tidak mendayu-dayu sehingga membuat lawan jenisnya, lawan bicaranya terfitnah dengan suaranya, baik berbicara langsung maupun lewat telepon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucaplah perkataan yang benar. Al-Ahzab ayat 32. Suara wanita yang mendayu-dayu dan merayu lewat pembicara ataupun menyanyi jelas haram. Sahabat Langkisau yang berbahagia. 4. Menghindari berhalwat atau bersepi-sepi. Berhalwat adalah berdua atau bersepi-sepi dengan laki-laki asing yang bukan mahram. Mahram adalah seorang yang haram dinikahi karena setiap tertentu, baik selamanya maupun sementara, sebab nasab atau sebab lainnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mukram wanita tersebut, karena setan menjadi orang yang ketiga. Sahabat Langkisau yang berbahagia, di antara mereka berdua. Sedangkan ikhtilat adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas. Sesungguhnya sungguh betapa khalwat atau ikhtilat itu telah menjadi biasa di masyarakat kita. Di bus, angkot, kereta, sekolah, tempat kerja penuh dengan khalwat atau ikhtilat. Bahkan di dalam masjid sekalipun banyak orang-orang yang berkhalwat dan ikhtilat. Allah, Allahu musta'an. Nomor 5. Menghindari berjabat tangan atau berpelukan dan berciuman kepada orang yang bukan halal dengan. Salah satu kesalahan dalam pergaulan wanita yang harus dikoreksi adalah sembarang berjabat tangan dengan lawan jenis. Hal ini sangat marak, terutama menjelang momen Idul Fitri atau di acara perkumpulan lainnya. Rasanya hambar kalau tidak berjabat tangan. Bahkan kebanyakan orang dianggap orang yang tidak mau berjabat tangan dengan orang yang bukan muhrim dianggap sok suci. Padahal ini adalah ajaran Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang terdapat hadis. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain lalu ia mengucapkan salam dan mengambil tangannya untuk berjalan, maka akan gugurlah kesalahan-kesalahan kedua. Sebagaimana bergugurnya daun-daun pepohonan. HR Mudziri dan sahabat Langkisau yang berbahagia. Kepala salah satu orang ditusuk dengan jarum dari besi. Itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. HR At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Maqbil bin Yasar Ridatul Adhu Lil As-Sahiyat. Jika kepala seorang ditusuk dengan besi lebih baik daripada dosa jabatan tangan dengan orang yang tidak halal dengannya, lantas bagaimana orang yang berpelukan dan berciuman? Tentu orang itu beriman. Orang yang beriman lebih jauh tahu jawabannya. Sahabat Langkisau yang berbahagia, berinteraksi atau seperlunya. Hari ini banyak sekali di dunia maya seperti Facebook, Twitter dan jaringan lainnya penuh dengan status wanita sekaligus nomor telepon, foto-foto pribadi. Yang lebih miris, banyak wanita sengaja menyebar foto tabaruj atau komentar genit yang bernadakan merayu tanpa rayu malu. Sebagai seorang muslimah hendaklah menjaga harga diri kita ketika harus menggunakan internet untuk satu keperluan. Begitu juga tidak berlebihan hingga bagaikan suami istri ngobrol di kalangan dunia maya. Sungguh pergaulan ini maya ini sekarang banyak terjebak wanita, bahkan dari kalangan aktivis sehingga sering didapati ungkapan-ungkapan lebay dari mereka kepada orang yang tidak halal untuknya. Yang jelas harus benar-benar hati-hati dalam pergaulan di dunia maya. Jangan berlebihan, berinteraksilah seperlunya saja untuk keperluan yang benar-benar urgen. Hati-hati, setan sangat gampang menjerumuskan kita dalam pergaulan di dunia maya. Siapapun dan sekuat apapun iman kita, marilah kita berhias dengan rasa malu. 7. Menjauhi tempat-tempat maksiat. Dalam pergaulan secara umum, hendaklah muslimah menghindari tempat-tempat atau acara maksiat, karena disitulah setan beriman merekrut maksanya, seperti pertunjukan dangdut, band dan acara sihir sulap, klub malam, diskotik, bioskop, serta tempat-tempat yang banyak khasiat. Sahabat Langkisau yang berbahagia, mendatangi tempat-tempat tersebut sangat rawan melemahkan keimanan seseorang, kecuali untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab kebanyakan yang datang bertempat-tempat tersebut adalah orang-orang yang fajir, suka berbuat maksiat. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Saudaraku para muslimin yang dirahmati Allah, atau saudaraku sahabat Langkisau, renungkanlah firman Allah berikut ini. Dan ingatlah, ketika orang zalim mengingatkan, menggigit kedua tangannya supaya berkata, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakalah besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya tetelah menyesat dariku. Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Oh, jangan sampai kelak kita menyesal di hari di mana rasa sesal tidak lagi berguna dan manfaat oleh karena salah pergaulan. Insya Allah, jika ada seorang muslimah memahami dan melaksanakan adab-adab tersebut, akan beruntunglah dia di dunia dan akhirat. Menjalinlah ketika menjalin pergaulan itu. Cuma itulah sahabat Langkisau yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dalam pemberian cara, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tentunya ya, Ibu, bagaimana Islam mengajarkan adab berpakaian dan juga pergaulan bagi kita kaum muslim, Pak. Nah, Ibu, sebagai refleksi diri juga, Ibu, kan pada saat ini seperti disinggung juga di media sosial, banyak wanita yang mungkin memamerkan ataupun menampilkan foto-foto mereka, ya Bu ya. Nah, terkadang ada juga nih Bu, pada zaman ini wanita yang berkarir nih Bu di media sosial ya. Ibaratnya mereka dari media sosial mereka mendapatkan uang misalnya Bu ya, mendapat penghasilan. Nah, ini bagaimana nih Bu pandangan Islam terhadap hal tersebut?
1: Kan ada tadi mengatakan di zaman sekarang kan memang banyak wanita seperti itu. Tapi menurut Islam itu kan pakaian kita tuh, walaupun kita di dalam itu pakaian, cara bicara kita itu kan perlu juga kan, dengan berkata, apalah dengan yang harum-haruman tadi kan sama dengan zina kan, dalam hadis yang mengatakan pakaian kita boleh kita di dalam Facebook atau di media massa, tapi cara ngomong kita, cara pakaian kita kan ada kan, jilbabnya kan harus ditutup kan, contohnya kita berdiri, jilbabnya harus ditutup dada. Kalau setelah ngomong, ya ngomong yang jelas, yang benar-benar, jangan suka merayu-rayu kan, mendayu-dayukan di sini kan, itu cara kan boleh. Boleh kita itu kan dalam Islam kita itu kan, ya boleh kan berdagang, tapi turut aturan norma agama gitu kan. Boleh kita berdagang, norma bagaimana? Kalau bicaranya kayak apa, jangan suka numpuk, karena ada juga orang bilang bicara kan. Kalau seandainya tidak ada merayu-rayu itu, orang tidak mau sama kita. Boleh juga jadi. Tapi kan sesopanan kita, kepandaian kita kan harus kita jaga. Bagaimana tata Islam kita, cara norma adat sopan santun kita kan. Ngomongnya kayak apa ya Min? Contohnya saya mau kamu bapak ibu ataupun pemeriksa, saya mau jual ini baju ini kan, sesuai lah, tegas aja gitu. Bu, saya nantinya gini ini kan ada.
0: Tolong lah
1: ya,
0: Bu.
1: Ya, gitu aja. Tegas gitu kan cara bicara kita tuh tegas. Pakaian juga nanti jilbabnya nanti ngono kan, ada jilbabnya enggak kayak apa nanti kan. Pas-pas aja
0: nanti. Leher
1: aja. Leher aja. Sebenarnya tidak. Kalau menurut agama kan jilbabnya sampai ke dada.
0: Julurkan
1: sampai ke dada. Sampai ke dada kita kan, itu kan ada agama kita gitu kan. Sesuaikan dengan keadaan kita gitu kan. Jangan sesuai dengan tuntunan agama gitu.
0: Berarti sebenarnya tidak mengapa kita mengikuti zaman
1: boleh mengikuti zaman, tapi jangan sampai agama kita
0: disingkirkan
1: gitu, gitu kan. Kan boleh jilbab kita boleh kan banyak kan, ngomong aja kan, jangan sampai ngomong nanti kan enggak agak itu nanti kan. Mendayu-dayu kalau bahasa kita merayu-rayu kan, kalau bahasa Indonesia juga merayu-rayu atau gombalnya gitu
0: boleh. Betul sekali Bu ya, berarti kita harus ada juga ketentuan tadi Bu ya,
1: ketentuan agama,
0: ketentuannya baik. Nah, kalau misalnya nih Bu, dalam pergaulan, nah kan misalnya kan saat ini kan banyak juga nih perempuan yang bekerja, kadang bekerja di sektor yang kebanyakan laki-laki Bu ya, misalnya pertambangan ataupun mungkin pada angkatan bersenjata nih juga ada nih Bu ya, kan kadang mereka juga berpakaian seperti pria, mereka bergaul dengan banyak pria. Nah, ini bagaimana nih Bu pandangannya Ibu terhadap hal tersebut?
1: Itu bilang tadi kan, pakaian kita tuh kan wanita kan aurat semuanya. Nanti kan disuruh kan nampaknya kan harus buka jilbab kalau hati yeah. kita, kalau iman kita sudah ada. Saya enggak mau aja di sini kan, kerjanya di sini. Saya kok jilbab saya dibuka kan ada ya kemarin yang tenar kan.
0: Betul.
1: Saya enggak mau sini kan tergantung iman kita kan. Kalau seandainya kita mau bekerja di depan banyak laki-laki itu kan, pakaian kita sopan, kita orang sopan itu kita segan. Kalau sih kita pakaian kita enggak sopan itu kan orang lebih enggak sopan sama kita kan. Kunci dari kita juga kan. Kalau iman kita tadi kan kunci dari kita. Kita sopan, kita enggak mau loh orang ganggu kita kan. Boleh kita kan. Tapi memang berhalwat tadi kan boleh kan. Tapi kita banyak-banyak gitu kan. Banyak yeah. tapi pekerjaan tadi kan. Tapi sesuai dengan norma-norma agama kita gitu. Pakaian yeah. kita tuh kan.
0: Baik.
1: Kan. Banyak kan banyak orang yang bermasalah itu seperti itu sekarang. Tapi tergantung kepada
0: kita. Iman kita tadi iman, ya, Bu ya. Oke, kita punya batasannya ya, Bu ya.
1: Iya, kan ada alasan-alasan. Kalau seandainya kita tidak mau bekerja di situ kan?
0: Yeah.
1: Ya, tinggalkan saja. Saya suka ya laki-laki betul banyak nih orang banyak yeah. laki nanti kan. Nanti kembali kepada diri kita. Petik ke agama.
0: Baik. Oke. Nah, Ibu, kita sebagai wanita muslimah dan insya Allah nantinya membentuk wanita muslimah lagi nih, Bu ya, apalagi bagi Ibu yang punya anak-anak perempuan. Nah, bagaimana nih, Bu? Mungkin ada tips dan trik dari Ibu supaya kita bisa mendidik anak perempuan kita menjadi seseorang muslimah yang baik di mata agama, Bu.
1: Oh, gitu. Kalau menurut Ibu ya, menurut Ibu tadi.
0: Iya.
1: Kalau Ibu mendidik anak Ibu yang pertama sekali dari kecil kan. Dan nanti kan anak kecil biasanya kan suruh pakaian yang pendek-pendek kan. Mulai dari kecil lah, bayi gitu kan. Umur anak saya mulai dari anak saya sekarang dia sekarang. Mulai dari bayi kita itu pakaiannya kita tuh harus sopan dulu. Jangan ke KTB kan perempuan kan ada anaknya sudah tentik ke KTB dan dari kecil sampai besar nanti pakaian dia tetap gitu kan. Mulai dari saya sendiri kan. Dari bayi pakai kasut panjang, baju panjang. Mau pergi kan walaupun nanti kan dari bayi sudah saya didik dari pertama dari bayi. Dan juga dari pas mau hamil juga kita harus banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sudah lahir dia pakaiannya tadi kan supaya dia kan pakaian dari kecil pakai short, pokoknya pakaian wanita lah muslimah lah kita pakai. Nanti dia katanya oh kata emaknya kan panas-panas kita keluar di dalam rumah enggak apa-apa kan. Kalau mau keluarnya nanti anak tadi kecil tadi di rumah buka lah enggak apa-apa. Pakai mulai dari bayi keluarkan saya kan dulu kan perginya kan pagi-pagi 2 bulan udah bawa anak kan. Pengaman saya 2 bulan sudah bawa ke kantor. Pakai baju. Sepan sekarang dia lagi di perabek itu pengalaman saya sendiri. Dia suka pakaian dalam enggak pernah pakai celana lepis dia takut. Ayah mama mau pipis payah. Dari kecil dia udah pernah dari bergamis terus kan.
0: Sudah terbiasa. Itu
1: ya sudah terbiasa kan saya juga sering melihat ibu-ibu tuh kan. Enggak masuk angin. Coba masuk angin kan kecil-kecil tidak nampak kan. Anak-anak tuh pun kecil pun belum aurat. Kita kan mengajar supaya itu tetap apa namanya?
0: Menjaga.
1: Pakaiannya. Iya, dari kecil kita ajar dulu. Enggak besar kita juga kalau enggak dari kecil kita di sini dan juga payah gitu. Satu-satu orang yang bisa menuruti ya. Banyak membangkang nanti kan. Memang pertama itu memang sulit. Tapi lama-lama dari kecil sampai besar sekarang juga. Dan juga sampai sekarang dia kan mau lagi. Apakah soal celana itu dia enggak mau? Enggak mis terus. Itulah kunci pertama kita dari pertama kita gitu kan. Kita harus mendidik dari pertama hamil baca ayat terus doakan gitu kan tahu ada. Semua bapak-bapak ibu semua sudah tahu ayat itu. Saya cuma mengingatkan lagi aja gitu kan dari kecil pakaiannya kayak gitu dari kecil tadi buku keluarnya pengalaman saya sendiri kan pengalaman saya. Kalau bapak ibu nantinya atau sahabat lain kisau nantinya kalau dari kecil anak itu pakaiannya mulai dari kecil sampai besar kan teraja kan hafal jalan karena sering ditempuh hafal apa namanya
0: karena terbiasa ya
1: karena kebiasaan juga sering kita memberi pakaian kepada anak itu yang sopan sampai besar nanti dia sopan ya ingin mengikuti zaman tapi longgar juga dia mau celananya celana kayak gini tapi tidak sempit yang ketat-ketat itu saran saya nanti dari kecil kita ajar anak.
0: Oke, kita biasakan ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya, atas informasinya ya, kajian ilmunya di pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita berpakaian dan juga pergaulan ya di dalam mungkin kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, sebagai penutup Ibu ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita? Silakan Ibu.
1: Oh, saya pesankan kepada sahabat Langkisau ada alhamdulillah nantinya semoga kepada sahabat Langkisau ataupun sahabat-sahabat yang lainnya nanti saya mohonkan nanti kalau ada apa namanya kesempatan ini saya mohonkan kepada sahabat apa ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat untuk sahabat Langkisau semuanya dan sahabat pendengar semuanya cuma itulah saran saya.
0: Baik, terima kasih Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: atas waktunya ya, sudah hadir bersama kita di studio Radio Langkisar FM. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih juga kita ucapkan untuk sahabat Langkisar yang sudah menyaksikan Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan pada hari ini bersama Ibu Muslimaini SAG selaku Kepala KUA Randa Ampe Hulu Tapan. Dan sahabat Langkisar, kita tutup dulu edisi Jumat 18 September 2022. Saya Dol Fabri serta narasumber undur suara. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Duh, susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya. Untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan. Oh. Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya.
0: Iya.
1: Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Echa.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan bilang kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
7: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
8: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Sih menantikan kebersamaan 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin dengarkan juga bisa melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk siaran-siaran dialog kami, Anda bisa dengarkan juga monitor melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita masih menantikan pendengar kebersamaan dengan programa 3 RRI Padang, programa 3 RRI maksud kami, untuk ikuti dinamika olahraga. Tapi kami akan hadirkan dulu hiburan yang berikut ini.

0: Rosato Radio Republik Indonesia Padang Bergar. Kami mohon maaf, sebuah lagu dari Feel Good Collective dengan judul Teman Sepiku tidak bisa selengkapnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami sudah bisa tersambung dengan Pro 3 RRI untuk ikuti dinamika olahraga.
1: Baik, 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NSC Nijmegen tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NSC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk sinyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NSC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
2: Perché poi sono tutte importanti.
1: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
2: Probabilmente quella.
1: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
3: Que me dan quella fiducia lì che uno.
1: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NSC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
2: Yeah, absolutely. I said since day one.
3: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
4: Yeah, more ruthless and relentless. I think.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia.

0: City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, Circuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, kemudian terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmogen Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmogen melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, Umbul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan Umbul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain Umbul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat Unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Serikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus lima besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Nah, sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga. Tentu sebetulnya dia sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang dan kita lanjutkan lagi rangkaian hiburan informasi-informasi untuk hari ini. Pendengar bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, kami sampaikan waktu sholat Jumat untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita kembali berbagi informasi ini terkait juga dengan hubungan baik dalam kehidupan bertetangga. Dan ternyata hubungan baik dalam kehidupan bertetangga itu menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis. Pendengar, hubungan baik antar tetangga itu dapat dibangun melalui sikap saling menghormati, peduli, dan menjaga komunikasi. Namun selain itu, bagaimana hubungan baik kita dengan tetangga ternyata juga merupakan cerminan baiknya ibadah kita. Pendengar, hal ini seperti disampaikan Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ustadz Muhammad Ridho Nur, saat menjadi narasumber acara Mutiara Pagi kemarin ya, Kamis 17 September. Jadi kalau kita bertanya, apa yang menjadi ukuran baiknya agama kita? Sejauh mana agama kita, ibadah kita mewarnai sikap dan perilaku kita? Jawabannya adalah bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Nah, pendengar, menurut Ustadz Ridho, ada hal-hal yang perlu dipahami tentang adab bertetangga. Nah, diantaranya itu adalah tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh menzolimi tetangga. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Jadi, agama kita memberikan tuntunan untuk memuliakan tamu dan juga memuliakan tetangga. Kalau kita tidak dapat memuliakan tamu dan tetangga, maka hendaknya kita diam. Begitu pendengar. Kemudian selalu memiliki sikap peduli kepada tetangga. Jadi salah satu contoh mungkin yang bisa kita lakukan ya pendengar, walaupun tidak sering barangkali, mungkin bisa kita lakukan adalah berbagi makanan kepada tetangga. Nah, itu adalah salah satu sikap peduli kepada tetangga kita. Lingkungan yang penuh kepedulian juga membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Kerukunan hidup dengan tetangga juga merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan.

0: لم يجعل له عوجا.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak,

0: kalima.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: asafa.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina 'ajaba.
1: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.

0: ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: Nahnu

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: abada.
1: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Israel sangat durhaka, keras kepala, lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, waqala Musa, dan Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, kalau kalian semua kafir, kalian semua kafir dan semua penduduk bumi ini kafir, apa kata Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya. Allah enggak butuh kalian datang Jumatan ini. Allah enggak butuh kalian menjadi orang-orang beriman. Allah enggak butuh dengan ibadah kalian. Allah maha terpuji. Kita yang butuh jemaah. Allah memberikan segala fasilitas kepada kita agar kita menggunakannya dalam ketaatan. Maka ketahuilah, kita enggak mau ke masjid, kita enggak mau sholat, kita enggak mau puasa, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah itu. Kebahagiaan hanya akan ada tatkala kita dekat dengan pemilik kebahagiaan. Kenyamanan dan kedamaian hanya akan dirasakan tatkala kita dekat dengan pencipta, Allah Azza wa Jalla. Maka syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan bersabarlah tatkala ada musibah yang menimpa kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Maka kita puasa syukron lillah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhu. Kita lebih pantas dengan Nabi Musa untuk mensyukuri nikmat tersebut daripada mereka. Mereka yang mengaku pengikut Nabi Musa, tapi Taurat mereka rubah. Mereka yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihi salam, tapi ajarannya dirubah. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh para sahabat semuanya puasa. Bahkan anak-anak kecil yang bisa puasa disuruh puasa. Bagaimana dengan yang sudah makan? Berhenti makan. Niatkan puasa pada hari itu. Dulu diwajibkan puasa Asyura. Tapi setelah turun kewajiban puasa Ramadan, enggak wajib lagi kita puasa Asyura. Tapi kita butuh dengan puasa Asyura. Kita butuh dengan ibadah puasa. Kita pernah puasa Ramadan. Ramadan selesai. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita masuk ke bulan Muharram. Puasa itu membersihkan jiwa. Puasa itu membuat kita dapat mengontrol nafsu kita. Dan puasa itu satu-satunya ibadah yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu untuk dia. Ada perhitungannya sudah. Illa siyam. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan kasih pahala. Kenapa? Yada'u ta'amahu. Wa syarabahu. Wa syahwatahu min ajri. Ini orang meninggalkan makan padahal dia butuh makan. Meninggalkan minum padahal dia gak bisa hidup tanpa minum. Meninggalkan syahwatnya karena aku. Maka aku yang akan kasih pahala khusus buat dia. Dan khusus untuk puasa 10 Muharram. Ada pahala penghapusan dosa 1 tahun yang lalu. Ada pahala itu. Dan kalau bisa, puasalah tanggal 9 juga. Karena Nabi AS di tahun ke-11 Hijriah, sebelum meninggal dunia, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Hari bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hari yang sangat indah. Perbanyaklah solawat buat beliau. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان مستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله.

aku tuh biasanya tuh kalau mimpi nikah tuh nggak pernah sebentar gitu, ini lama, itu lama banget. Pas aku meluk itu tangannya tuh erat banget gitu, kayak nggak mau pisah gitu. Jadi terus aku pegang jari dia, terus aku peluk dia, terus aku belai dia gitu dengan rambutnya. Memang terakhir dia meninggal sama sama baju ya, bajunya putih. Yang selalu kalau aku mimpi selalu pakai baju itu. Meluk terus dia senyum, terus aku belai dia, terus udah gitu udah. Dia hilang itu, hilangin pelan-pelan gitu. Terus aku mau gapain dia udah gak bisa gitu.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah registrasi

0: masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. Biji panda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2-02-143-152-152-134-2-9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galung saja lah, lai. Bui capek.
3: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahap panen panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
6: Nita Putri meraih predikat cum laude.
5: Selalu membahagiakan orang tua.
7: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
5: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
8: Ibu melamun?
5: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
8: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
9: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
10: Kartu apaan tuh? KTP?
11: Bukan sih, buku nikah.
12: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
11: Kartu kusuka? Apaan tuh?
12: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola. Baik perorangan ataupun kelompok. Macam kita-kita ini nih.
11: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
12: Enggak kok. Tenang aja, pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
13: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
14: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih ya, di Gawang Pesisir, sahabat ya, kali ini. Siang ini spesial bersama RSUD MZN Painan, sahabat. Dan kali ini bersama Rio Kibo. Di siang hari ini ada narasumber kita di siang hari ini, sahabat, Dr. Peri Handayani SPB Sub SP BVEK, seperti itu bacaannya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Alhamdulillah, sahabat Langkisau, dokter bedah vaskular ya di Rumah Sakit MZN Painan. Dan juga bersama kita di siang hari ini, sahabat, Bapak kasih kita Bapak Syafrizal SH, selamat Pranata Humas Ahli Muda ya di Kominfo. Bapak Syafrizal, selamat siang Pak Syafrizal.
2: Selamat siang.
0: Iya. Yeah. Baik, sebelumnya sahabat Langkisau, sebelum kita mulai ya masuk ke tema kita di siang hari ini tentang layanan praktik dokter bedah vaskular di sahabat Langkisau di RSUD MZN Painan. Kita persilakan dulu untuk Dr. Peri Handayani untuk memperkenalkan diri dan menyapa sahabat Langkisau di mana pun berada. Silakan, Dokter.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang sahabat Langkisau. Salam kenal, saya Dr. Peri Handayani, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskuler dan endovaskuler konsultan.
0: Ya, baik. Ya, Dokter, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang layanan praktek dokter bedah vaskular ini ya. Lebih spesifiknya vaskular, bedah vaskular gitu dok ya. Iya. Boleh disampaikan barangkali dokter apa itu bedah vaskular itu sendiri ya, dan apa bedanya dengan layanan bedah-bedah yang lain kan gitu. Oh, iya. Boleh disampaikan barangkali, silakan dokter.
3: Iya, terima kasih bang. Jadi dokter bedah vaskular itu adalah dokter bedah yang mengambil spesialisasi lagi, yang mengkhususkan diri di bagian penyakit-penyakit pembuluh darah. Jadi kayak misalnya penyakitnya ada penyakit di arteri, vena, limfe, itu baru berobatnya ke dokter bedah vaskuler. Gitu. Kecuali ini ya, pembuluh darah yang di jantung, okay, sama pembuluh darah yang di otak. Nah, itu ada lagi spesialisasinya.
0: Oh, beda lagi ya?
3: Beda lagi.
0: Jantung enggak ya?
3: Jantung enggak. Kalau jantung dia dokter spesialis jantung. Kalau kita menangani semua penyakit-penyakit pembuluh darah selain jantung sama selain di otak gitu. Dan bedanya sama dokter bedah-bedah yang lain itu sebenarnya kita basicnya itu dokter bedah. Cuman kita mendalami lagi khusus untuk penyakit-penyakit yang berhubungan sama gangguan pembuluh darah gitu.
0: Oh, gitu. Kalau bedanya sama jantung ini.
3: Kalau jantung itu kan dia pembuluh darahnya memang khusus di jantung gitu kan. Jadi spesifik dia untuk di jantung, sedangkan kan pembuluh darah di tubuh kan banyak, enggak cuma di jantung doang kan. Ada di tangan, di kaki, di perut, di usus, di leher. Nah, kita menanganin yang itu, dari pembuluh darah yang di perut, pembuluh darah yang di rongga dada, pembuluh darah yang di leher, di tangan, di kaki gitu.
0: Oke, baik. Jadi di kita sharing apa aja dokter ya, sambil jalanan jantanya ya. Ini di MZN Painan sendiri ini berarti untuk bedah vaskular ini termasuk baru ya, dokter ya?
3: Iya,
0: udah lama dulu ada atau ini hal yang baru? Terus seperti apa gitu dokter?
3: Jadi kalau untuk di MZN sendiri ini bedah vaskular ini memang benar-benar pelayanan baru. Jadi sebelumnya belum ada untuk pelayanan bedah vaskuler. Jadi untuk pasien-pasien ada gangguan aliran darah itu dirujuk ke Padang kalau kemarin-kemarin. Jadi dengan adanya dokter bedah vaskuler di MZN, diharapkan sahabat Langkisau, masyarakat Painan bisa berobat di Rumah Sakit MZN gitu.
0: Oke, baik, terima kasih dokter ya. Nah, baik sahabat Langisa dimanapun berada. Jadi informasi untuk siang hari ini ya buat sahabat Langisa di MZN Painan, di Rumah Sakit MZN Painan itu sudah bisa melakukan layanan bedah vaskular gitu dokter ya.
3: Iya betul. Nah, ini
0: bersama dokter Ferry ya.
3: Iya betul.
0: Dokter Ferry ya. Baik sahabat, kalau ada yang mau bertanya barangkali sahabat Langisa ya, nanti silakan dihubungi langsung di line telepon kita 0823 74414591, atau silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita LPPL Langkisa FM. Baik, kita ke Pak Safrizal dulu, barangkali Pak ada yang mau ditanggapi dari penyampaian dari Dr. Ferry tadi, Pak silakan Pak.
1: Ya, karena ini Dr. Ferry ini baru di rumah sakit di MZN Painan, mungkin kita tetap perkenalan dulu ya Pak ya. Jadi sebelum Bapak dinas ke Painan atau khususnya ke Rumah Sakit MZN Painan, ambil spesialisnya di mana Pak? Mana tahu generasi-generasi muda kita itu minat nanti mengambil beda vaskulernya kan sub pembuluh darah. Jadi setelah mengambil dokter-dokter kita kan banyak nih. Sudah ngambil dokter beda, mau ngambil beda yang mana lagi?
3: Betul.
1: Mana tahu minatnya gitu Pak.
3: Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau untuk mengambil sub spesialis bedah vaskuler itu pertama dia harus menempuh pendidikan dokter bedah.
1: Dokter bedah ya, Pak.
3: Kebetulan saya lulusan bedah di Universitas Andalas untuk ngambil bedahnya. Kemudian setelah lulus di spesialis bedah, saya melanjutkan lagi sekolah lagi ke subspesialis itu di Universitas Indonesia di Jakarta. Itu sekolahnya memang gak lama, cuma 2 tahun dibandingkan sekolah bedah kan. Kalau sekolah bedah, spesialis bedah kemarin
0: 4 tahun.
3: Itu 4-5 tahun gitu.
0: Oke, berarti total 6 tahun ya.
3: Iya, di luar dokter ya. Dokter 6 tahun dulu, habis itu spesialis.
1: Iya,
3: memang betul.
1: Iya, mana tahu nih kan ini Pak. Kalau seandainya ada pendengar-pendengar kita, sahabat kita yang apalagi SLTA mau ngambil dokter apa tuh, kebetulan ada nih dokter beda bedakan sering udah banyak nih mau ngambil yang mana ya, jadi jalurnya itu ambil dokter dulu sebelum dokter, baru ambil dokter bedah, baru lanjut spesialisnya
3: spesialis lagi.
0: Ya. Nah setelah ini ada lagi nggak tingkatannya
3: lagi
0: dokter ya,
3: S3 ya itu paling dokter terus profesor
0: ya. Oke, baik, terima kasih dokternya. Ada lagi Pak Zan?
1: Ya mungkin ini Pak, jadi Bapak kan sebagai dokter bedah nih Pak, apa peminatan Bapak untuk ngambil bedah vaskular nih? Jadi kita bukan saja untuk mengobat, untuk memancing generasi-generasi bedah kita
3: generasi.
1: Untuk mengambil apa yang menjadi minat Bapak untuk mengambil bedah vaskular nih Pak.
3: Jadi kenapa saya mengambil bedah bedah vaskular? Jadi di masyarakat kita ini penderita diabetes itu jumlahnya cukup banyak. Di mana kita tahu kalau sakit diabetes atau sakit gula itu kan akan dia mempengaruhi pembuluh darah atau merusak pembuluh darah gitu. Dan trennya ke depannya itu pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah pada pasien diabetes itu banyak, meningkat trennya. Kalau misalnya dibiarkan, nanti akhirnya penderita-penderita diabetes yang mengalami gangguan pembuluh darah, akhirnya kakinya itu tidak berfungsi atau separah-parahnya harus dibuang, kan akan merugikan untuk masyarakat, produktivitasnya menurun, juga dia juga merasa tertekan karena kehilangan anggota gerak gitu kan. Jadi dari situ makanya saya punya kalau misalnya nggak ada yang ngambil subspesialis bedah vaskuler sedangkan trennya ini makin meningkat, nanti kasihan kan ke pasiennya gitu Pak.
1: Iya Pak, jadi melihat juga kondisi dari masyarakat itu, kita penderitanya banyak diabetes segala macam tipe pembuluh darah, jadi disitulah minat Bapak untuk mengambil
3: vaskuler
1: gitu ya Pak ya.
3: Jadi
1: Pak, untuk pembanding juga gitu Pak, berapa banyak sekarang kan pasien atau Sumatera Barat lah pokoknya itu yang menderita untuk dalam kasus bedang itu vaskuler ini, Pak. Seperti diabetes itu segala macam, yeah. Seperti mungkin dia pengalaman-pengalaman Pak sebenarnya mungkin melihat gitu untuk berinovasi kreatif untuk mengambil spesialis gitu, Pak.
3: Oh iya. Yeah. Terima kasih, Pak. Yeah. Jadi untuk di Sumatera Barat sendiri, yeah, untuk penyakit diabetes itu, yeah, kan memang urutan tertinggi juga, tertinggi, kan, Pak. Iya, ya, mm-hmm, jadi banyak pasien-pasien Sumatera Barat ini yang menderita diabetes. Kalau pasien-pasien yang menderita diabetes itu faktor resiko untuk terjadinya gangguan pembuluh darah.
1: Yeah. Okay.
3: Kalau misalnya diabetesnya itu tidak dikontrol gitu ya. Yeah. Sedangkan kita tahu sendiri kadang-kadang masyarakat untuk pengobatan kadang tidak rutin gitu kan, sehingga mempertinggi resiko untuk gangguan pembuluh darah gitu, Pak.
0: Hmm. Gitu. Berarti kalau pasien-pasien yang menderita diabetes itu, penanganannya untuk bedah vaskular itu tinggi gitu ya?
3: Iya, betul. Jadi kemungkinan tuh ada gangguan aliran, aliran arteri atau aliran darah dari jantung yang menuju kaki itu tersumbat gitu. Jadi kalau misalnya tersumbat, jadinya nutrisi, oksigen itu kan terganggu semua ke kaki gitu. Oh, jadi okay, ya misalnya ada luka yang seperti yang orang-orang tahu kan, katanya kalau orang sakit gula, kalau luka susah sembuh, ya, gitu. Susah sembuh. Padahal kan kalau dia susah sembuhnya itu pertama karena memang infeksinya, kedua memang aliran darahnya yang nggak bagus. Oh, gitu.
0: Oke, berarti kalau kedapatan pasien dengan penyakit diabetes yang seperti itu, nah ini larinya penanganannya bisa bedah vaskular gitu, dokter?
3: Iya, betul. Jadi pasien-pasien yang sakit gula dengan luka di kakinya, itu bagusnya diperiksakan ke bedah vaskuler. Untuk apa? Untuk kita nilai aliran darahnya itu bagus atau enggak. Oh, paling enggak di bedah vaskuler itu kita bisa lakukan pemeriksaan USG.
0: Oh,
3: jadi iya, jadi dengan USG itu bisa kita lihat gimana alirannya, bagus apa enggak gitu. Ada enggak dia tersumbat? Kalau misalnya tersumbat, seberapa parah dia tersumbatnya? Perlu enggak dilakukan tindakan operasi atau cukup dikasih obat-obatan untuk memperlancar aliran darahnya gitu.
0: Oke, gitu ya. Sama Lisa. Jadi penanganannya sekarang bisa lebih cepat ya, dokter, ya. Tanpa harus diamputasi nanti atau jadi, anggota tubuhnya gitu ya.
3: Iya, betul. Kalau bisa disegerakan periksanya. Karena kalau misalnya memang udah tersumbat itu tentu angka untuk amputasinya lebih tinggi kan dibandingkan masih tahap awal sumbatannya gitu. Iya,
0: masih bisa dicegah.
3: Iya, betul.
0: Oke, baik, sahabat lagi. Ada lagi tambahan, Pak Zan?
1: Ya, mungkin seperti yang juga Bapak sampaikan tadi tuh, gejalanya kan sebelumnya kita mendengar nih, kalau sudah ada gejala diabetes tuh kakinya luka segala macamnya, kan mereka tuh masyarakat kita takut, kan sangat takut akibatnya kaki akan diamputasi segala macam.
3: Iya,
1: jadi
3: betul.
1: Sekarang dengan adanya dokter beda vaskular di rumah sakit Jan Penan, jadi kalau ada masyarakat kita nih ya Pak ya, ada gejala-gejala segera pemeriksaan ya Pak, untuk di scan atau diperiksa lebih lanjut gitu.
3: Iya, ya, betul. Deteksi dini.
1: Deteksi dini. Ya.
3: Iya.
0: Deteksi dini. Baik. Jadi dokter, selanjutnya ini kemudian untuk apa sih penyebab-penyebab ini yang bedah yang akan menyebabkan ini bedah vaskular pada pasien, apa yang bisa dihindari? Dan apakah ini dari sisi makanan atau kebiasaan sehari-hari barangkali? Silakan.
3: Ya. Jadi untuk menghindari terjadinya gangguan pada pembuluh darah, pada penyakit-penyakit vaskuler, itu sebenarnya simpel. Jadi hindari rokok, karena rokok itu mempengaruhi ini pembuluh darah. Dia membuat radikal bebasnya itu merusak dinding pembuluh darah. Terus kalau misalnya punya diabetes, punya hipertensi, punya hiperkolesterol, itu harus dikontrol, harus terkontrol, gula darahnya terkontrol, kolesterolnya kalau bisa di bawah 200 gitu. Terus tensinya juga, karena penyakit-penyakit penyerta itu itu berefek ke pembuluh darahnya, bisa bikin pembuluh darahnya itu tersumbat gitu, atau enggak bisa bikin pembuluh darahnya tuh malah menipis, jadi melebar dia gitu. Itu yang bahaya gitu. Terus satu lagi sebenarnya, selain untuk kaki diabetes atau tukak pada pasien-pasien diabetes, penyakit vaskuler itu juga pada penyakit vena atau varises lah, kalau orang awam ini bilangnya varises kan. Nah itu juga varises, gangguan pembuluh darah sebenarnya.
1: Itu bisa diobati gitu dok?
3: Iya, jadi
1: pengobatannya
3: kalau misalnya pada tahap awal itu mungkin bisa dilakukan seperti pemakaian stoking, minum obat-obatan. Tapi kalau misalnya dia tahapannya udah lanjut, jadi varises itu kalau misalkan dibiarkan, dia tuh lama-lama tuh bisa menjadi tukak atau ulkus ya, apa ya, luka di kaki itu karena varisesnya itu pecah, terus jadi bikin luka gitu. Nah kalau sudah sampai ke tahap yang luka itu biasanya penyembuhannya sulit. Gitu. Jadi ya memang kalau orang-orang ngelihat varises, ndak ba'ado gitu ya kan, cuma berkelok-kelok skete, ndak ba'ado. Cuman kalau dibiarkan itu lama-lama dia bisa bengkak kakinya, memerah dia, nyeri, terus bisa sampai timbul luka. Nah udah kalau kayak gitu udah susah pengobatannya gitu.
1: Berarti varises itu bisa berkembang ya?
3: Bisa. Dia nggak cuman kayak berkelok-berkelok gitu, tapi dia bisa ini bikin kaki itu berubah warnanya, itu agak kehitaman.
1: Penyebabnya apa biasanya dok, kalau varises itu?
3: Jadi kalau untuk varises itu sebenarnya penyebabnya itu ada faktor resikonya ya. Faktor resikonya itu keturunan. Kalau misalnya dia punya keturunan yang keluarganya varises, nah biasanya di usia muda tuh bisa terjadi varises juga. Terus yang ke berikutnya itu kalau misalnya pekerjaan. Pekerjaannya misalnya berdiri terus-terusan, terus-menerus dia berdiri, atau duduk terus-menerus. Nah kalau posisi-posisi yang diam terus-menerus itu, aliran pembuluh darah itu nggak lancar, jadi menumpuk. Akhirnya setelah lama-lama numpuk, ya pembuluh darahnya melebar, berkelok-kelok, yang kayak varises itu. Gitu. Makanya salah satu pencegahannya tadi, selain yang berhenti merokok, terus kontrol diabetes, kontrol kolesterol, kontrol hipertensinya, itu juga yang satu lagi olahraga. Dengan misalnya dia berdiri terus, tapi kalau dia dengan jalan-jalan, terus setiap pagi dia olahraga minimal 30 menit sehari, itu insya Allah sih terhindar dari penyakit-penyakit vaskuler gitu.
1: Oke, aktivitas fisik lah.
3: Iya betul.
1: Oke, baik, terima kasih dokter. Ada lagi tambahan Pak Zan?
2: Ya mungkin ini Pak, sebagai Bapak sampaikan tadi tuh, penyakit diabetes itu masuk tinggi ini di Sumatera Barat. Jadi untuk mengatasi, jangan sampai untuk penyakit diabetes apa-apa, misalnya makanan dihindari segala macam, bisa tuh penjelasan gitu.
3: Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit kaki diabetes itu yang harus dihindari memang bagaimana caranya mengontrol gula darah. Jadi makanan boleh makan, tapi porsinya sesuai. Kan dokter penyakit dalam pun dia pasien sakit gula bukan berarti nggak boleh makan. Dia boleh makan, tapi porsinya harus sesuai, jangan berlebihan. Terus lebih banyak yang kayak misalnya dikurangin yang tepung-tepungan, lebih banyak nasi kalau misalnya dia butuh karbohidrat, iya, gitu. Terus seratnya juga harus terpenuhi, proteinnya juga harus terpenuhi, kurangin gorengan gitu kan, karena ya dengan sakit gula terus juga dia kolesterol, makan sering makan berlemak, makan gulai-gulai gitu ya. Orang minang ini gak payah kalau gak makan gulai. Nah, tuh maksudnya dengan sakit gula terus tambah lagi kolesterol itu kan bisa berbahaya. Terus yang khusus yang kaki diabetes itu untuk pasien-pasien sahabat Langkisau yang memiliki sakit diabetes, paling tidak periksalah kaki sebelum tidur. Ada nggak luka? Karena penderita-penderita diabetes itu sensor sarafnya itu kan ada gangguan tuh, jadi makanya sering keluhannya tuh kok kakinya kayak tebal gitu kan, kok kurang terasa. Nah makanya dengan berkurangnya saraf itu, perasanya itu kurang, jadi dia ada luka nggak sadar. Jadi harus diperiksa sebelum tidur, lihat kakinya. Soalnya ada itu pasien sakit gula, dia nggak tahu kalau ada paku di sepatunya, luka. Dibiarkan lama-lama infeksi kayak gitu.
0: Dia nggak tahu kalau ada luka.
3: Ada luka di kakinya tapi nggak tahu nih doh. Gitu. Kalau orang sakit gula itu
1: udah nggak berasa ya pak.
0: Luka yang terlupakan.
3: Luka yang terlupakan. Ya gitu.
0: Oke, baik ya, sahabat lagi saudara dimanapun berada. Jadi sahabat ya, berarti dokternya orang-orang yang penderita diabetes ini kalau luka itu sering nggak kerasa gitu ya berarti. Nah ini perlu diperhatikan, maka sebelum tidur kita disarankan untuk periksa dulu ya.
3: Ada luka terlalu.
0: Ada luka di kaki.
3: Jangan sampai terlambat, udah lukanya infeksi baru datang.
0: Gitu. Oke, baik, terima kasih dokter. Ada lagi Pak Fazal?
1: Ya mungkin cukup dulu.
0: Cukup dulu, ya baik sahabat lagi saya dimanapun berada. Sahabat, kalau ada yang mau ditanyakan ya, boleh gabung bersama kita di 082374414591 atau tinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita di LPP Langkis FM. Kita akan kembali sahabat, jangan kemana-mana dulu, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Mam, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
3: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat, masih di Gawang Pasisir bersama Rio Kibo di siang hari ini, sahabat, bersama RSUD MZN Painan, khusus nih ya dari Dr. Ferry Handayani, spesialis bedah dan subspesialis bedah vaskular
1: dan endovaskular.
0: Konsultan. Oke, baik sahabat. Kita lanjut, Dok, ya. Ya, sedikit nih, Dok. Jadi untuk barangkali bisa diinformasikan kepada sahabat yang kisau, kondisi-kondisi seperti apa aja yang bisa ditangani nih di bedah vaskular. Misalnya barangkali ada yang kerasa di sahabat yang kisau di rumah barangkali. Nah, ini bisa ditangani barangkali di bedah vaskular di RSUD MZN Painan, langsung ke sana gitu. Boleh disampaikan, Dokter?
1: Iya, jadi untuk pasien-pasien atau sahabat Langkisau yang memiliki keluhan-keluhan seperti luka yang tidak kunjung sembuh, terutama pada pasien diabetes, terus bengkak pada kaki,
0: bengkak juga.
1: Terus pasien sahabat-sahabat Langkisau yang memiliki varises.
0: Iya, tadi ya.
1: Iya, itu. Terus sahabat Langkisau yang perlu cuci darah atau hemodialisa, itu bisa kontrol ke polibedah vaskular di rumah sakit MZN. Terus juga kalau misalnya ada keluhan-keluhan misalnya nyeri-nyeri pada kaki, terutama nyeri kakinya waktu berjalan gitu, atau tiba-tiba tangannya kok pucat ya gitu, kok nyeri ya tangannya gitu, atau tangannya kok, kan kalau tangan kita biasanya merah gitu ya, tapi ini tiba-tiba dingin, pucat dia, atau kakinya juga tiba-tiba dingin, pucat dia, segera datang ke rumah sakit MZN untuk dilakukan pemeriksaan. Ada nggak gangguan di aliran darahnya gitu?
0: Oke, ada lagi, Dok? Itu aja ya. Kemudian kalau untuk berarti setiap hari ini bisa, Dok, untuk konsultasi ya?
1: Kebetulan di rumah sakit MZN itu jadwal prakteknya tuh 2 hari seminggu.
0: Oh, 2 hari seminggu.
1: Iya.
0: Hari apa
1: hari
0: aja?
1: Hari Jumat dan hari Sabtu.
0: Hari Jumat dan Sabtu ya.
1: Iya. Jumatnya siang jam 1:30 kita mulai pelayanan. Dan hari Sabtunya pagi jam 9.
0: Oh, hari ini berarti pelayanan ya?
1: Pelayanan.
0: Baik, sabar lagi saya. Kemudian ini, Dok, kalau untuk layanan di poli bedah vaskular ini apakah ditanggung BPJS gitu, Dok?
1: Nah, ya, untuk sementara ini sedang diurus BPJS-nya. Jadi untuk sementara itu kita menerima pasien umum dulu. Tapi kedepannya nanti kalau sudah selesai itu bisa
0: pasien BPJS ya. Juga. Nanti diinformasikan ya.
1: Siap.
0: Di radio lagi FM.
1: Siap, Bang Rio.
0: Oke, terima kasih, Dokter. Mungkin barangkali dari saya itu ada tambahan, Pak Zan?
2: Ya, mungkin sudah disampaikan juga tadi sama dokternya, jadwal-jadwal pelayanan. Jadi kepada masyarakat kita dimanapun berada, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan, yang mau berobat khususnya bedah vaskular, silahkan datang ke Rumah Sakit MZN Painan. Tetap antrian ya, Mas ya. Mengambil antrian jadwal gitu. Ya, terima kasih.
0: Baik, ya, terima kasih, Pak Zal. Kita ke Dr. Ferry untuk closing statement di siang hari ini barangkali, Dokter, sebagai pertimbangan untuk sahabat Anggeso, dan pesannya juga untuk sahabat dimanapun berada tentang vaskular, bedah vaskular ini, dan tentunya menjaga kesehatan juga, bagaimana menjaga agar terhindar dari penyakit vaskular.
1: Silakan, Dok. Oke, terima kasih, Bang Rio. Jadi ingat, untuk pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi pencegahannya itu simpel, sederhana saja, itu dengan mengontrol sakit gula, sakit hipertensi, sakit kolesterolnya, terus hentikan merokok, stop merokok, terus olahraga atau aktivitas rutin minimal 30 menit sehari. Itu sudah cukup untuk menjauhkan sahabat Langkisau dari penyakit-penyakit pembuluh darah. Terus pesan terakhir, jangan abaikan gejala-gejala awal kayak seperti nyeri kaki saat berjalan, luka yang tidak kunjung sembuh, atau pembengkakan pada kaki atau tangan secara tiba-tiba. Ingat, itu bukanlah masalah yang sepele. Jadi segera pergi ke poli bedah vaskuler di rumah sakit Emzen, lakukan deteksi dan kita lakukan screening USG.
0: Oke. Cukup boleh. Terima kasih dokternya. Luar biasa sahabat Langiso dimanapun berada. Ya, seperti ini informasi kali ini sahabat Langiso dari RSUD Emzen Painang terkait layanan praktik dokter bedah vaskular di rumah sakit Emzen Painang. Silakan sahabat yang mempunyai keluhan seperti yang disampaikan dokter tadi ya, kunjungi rumah sakit RSUD Emzen Painang di hari Jumat dan
1: Sabtu
0: dokter ya. Di Jumat layanannya jam 2, Sabtu dari
1: jam 9.
0: Silakan untuk sahabat Langiso dimanapun berada. Semoga informasinya bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sahabat, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita ya. Nanti secara berkala akan mungkin dicek sama dokter nanti bisa dijawab pertanyaannya seperti itu. Siap. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Zal. Terima kasih dokter atas kesempatannya berbagi informasi bersama kami di 91,2 Langiso FM di siang hari ini. Dan sahabat Langiso, saya Ari Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langiso dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, Ibu melamun?
0: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
4: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Halo cantik, nama kamu siapa?
6: Eca.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
17: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Sumatra.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
2: Nita Putri meraih predikat cum laude.
1: Selalu membahagiakan orang tua.
3: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
1: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
4: Maaf, Ibu melamun?
1: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
4: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Kartu apaan tuh? KTP?
7: Bukan sih, buku nikah.
8: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
6: Kartu kusuka? Apaan tuh?
8: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
6: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
8: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
9: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galong saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galong tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Kalau masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, Ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, alah, leh.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Ita, Ma. Tolong sebentar, Mawo, siku Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok, Ma. Biar rahsia rumah Mawo, kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih mana, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore sahabat Lengkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di sore hari ini sahabat. Kali ini dalam program Iya Karaoke bersama Lengkisau FM. Sahabat Lengkisau dimanapun berada. Nah, pertama kalinya Rio Kibo bawain program Karaoke bersama Lengkisau ya kayaknya. Buat sahabat Lengkisau dimanapun berada yang mau karaoke di sore hari ini ya, boleh datang langsung ke studio Lengkisau FM atau boleh ditelepon di 0823 7441 4591. Kita akan karaokean bareng ya sahabat di sore hari ini untuk lagu-lagu spesialnya. Dan tentunya sahabat di Karaoke bersama Lengkisau edisi 18 September 2026. Sudah ada peserta pertama ya di sore hari ini. Ada ini Raja. Vokalisnya Raja ini bukan ya. Raju Minang. Katanya Raju Minang tapi enggak bisa bahasa Minang, enggak bisa.
1: Bisa.
0: Oh, bisa ya. Iya, Raju Minang tapi kurang ini ya, kurang
1: mahir lagu Minang.
0: Jadi kayaknya namanya perlu ditukar ini. Ya. Pakai bukan di depannya. Bukan Raju Minang. Iya. Oke, Raju Minang. Apa kabar Raju Minang? Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Yang di rumah dimanapun berada,
0: ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Semoga sehat selalu ya. Dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, Raju Minang dari mana tadi?
1: Dari rumah.
0: Dari rumah mau ke mana?
1: Langsung ke radio.
0: Ke radio.
1: Salat. Jangan lupa salatnya.
0: Jangan lupa salat ya. Udah salat berarti?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Salat maghrib.
1: Bukan,
0: asar. Oh, asar, maghrib belum ya?
1: Maghrib belum.
0: Oke, okay, baik. Raja Minang, ya. Kita akan persembahkan ya lagu-lagu spesial. Oke, okay, selamat datang.
1: Selamat datang tamu kita.
0: Rizky ya? Oke, okay, Rizky yang selalu hadir ya. Ya, baik. Sahabat Lengkisau di mana pun berada sudah hadir di sore hari ini di studio ya. Ada Raja Minang dan Rizky. Oke. Okay. Lagu pertama, iya yeah, lagu pertama ya dari Raju Paikumbua, Raju Sia ini, Raju Minang, oke, okay. Raju Minang akan nih mau bawain lagu apa?
1: Itu Noah.
0: Oh nggak bisa.
1: lagu Bang Roma.

0: bisa. Lagu Noah ya. Lagu Noah judulnya apa? Kala
1: cinta menggoda.
0: Kala cinta menggoda. Tapi tadi beda.
1: Itu aja. Kala cinta menggoda aja.
0: Ah, ini yang benernya apa nih? Tapi dulu kita masih remaja.
1: Iya. Sekarang ini kala cinta menggoda.
0: Aduh, ini udah dicariin ini.
1: Itu ya yang kedua nanti baru apa?
0: Nah, ini aja dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Enggak boleh ini.
1: Lagu wajib.
0: Lagu wajib. Nah, gimana ya? Gimana ya caranya ya? Gini ya? Udah. Silakan. Udah mulai. Udah kedengaran belum?
1: Belum.
0: Belum ya. Belum di play soalnya. Oke.
1: Okay. 1, 2, 3.
0: Special song. Please welcome Raju Minang.

0: Okey. Ini lagi jumpa ya. Tak lama tak jumpa.
1: Lama.
0: Okey, terima kasih Raju Minang. Apa lagi ada? Udah, segitu aja.
1: Acik dulu tambah acik.
0: Okey. Selamat. Boleh pulang?
1: Tambah acik.
0: Satu lagi. Ha.
1: Tetap Noah.
0: Tambah cik lagi. Tambah cik. Tambah cik. Apa
1: kala
0: lagi?
1: Kala cinta menggoda.
0: Kala cinta menggoda. Okey.
1: Lagu Krisi.
0: Kala cinta tadi. Menggoda. Gimana itu? Kalau cinta menggoda.
1: Waktu itu kita.
0: Remaja.
1: Oh, bukan itu. Salah.
0: Kala cinta menggoda. Ini ya. Versi, karaoke version ya. Okey. Boleh. Silakan. Kok enggak kedengaran?
1: Layan bisa.
0: Dengar ya?
1: Tes.

0: Tapi gimana MC?
1: Oke, terima kasih. Kamu yang ada di sana, terima kasih ya. Oke. Oke, siap. Oke. Next ya, ada siapa di sini? Ada Rizky. Iya, Rizky ya.
2: Iya.
1: Oke, Rizky, apa kabar Rizky?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Sehat ya?
2: Iya.
1: Iya, oke. Rizky mau nyanyi apa ini?
2: Goyang nasi Padang, Bang.
1: Goyang nasi Padang. Oh. Nasi Padang digoyang. Oke.
3: Sabar aja, Omi.
1: Gimana sih goyang nasi Padang? Goyang-goyang nasi gitu ya. Oke. Nasi Padangnya bergoyang. Oke, goyang nasi Padang Rizky ya.
2: Iya, Bang.
1: Pakai sambal randang ya?
2: Iya.
1: Goyang nasi Padang. Luar biasa ini lagunya. Goyang nasi Padang. Op, tunggu. Goyang
2: nasi Padang.
1: Nasi Padang. Nada cewek ya?
2: Cowok.
1: Nah, cowok aja.
3: Dipaksa. Nada abang.
1: Goyang nasi Padang. Nada pria ini. Cowok itu pria kan ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh kita coba ini. Satu. Satu. Satu. Satu. Oke. Please welcome Rizky. Goyang nasi Padang.
2: Pakai nasi apa? Pakai nasi layarnya.
3: Oh iya.

0: maunya terus digoyang, guys. Oke. Apalagi Rizky?
1: Kasmaran, Bang.
0: Kasmaran. Masih goyang, berhenti dulu goyangnya. Udah. Kasmaran ya. Oke, Kasmaran, guys. Iya, karaokean Kasmaran. Kasmaran
1: yang dangdut ya.
0: Dangdut ya?
1: Iya.
0: Kasmaran dangdut. Kasmaran dangdut. Evita Mala ya.
1: Iya, Bang.
0: Evita Mala. Yang ini ya?
1: Iya, boleh, Bang.
0: Boleh ya?

0: Okey, jatuh cinta berjuta rasa.
1: Salam-salam bang buat untuk klinik Dona dan teman-teman.
0: Teman-teman sini ya?
1: Iya.
0: Yang biasa senam di klinik Dona gitu ya. Oh, luar biasa. Ya, salam-salam Raja Minang, salam-salam juga.
2: Salam-salam. Tambah lagu cie.
0: Okey. Okey, siapa lagi nih?
1: Abang lo.
0: Mister J.
1: Oh, abang lo.
2: Tuh, terserah ayumu.
0: Apa?
2: Lagunya terserah ayumu.
1: Terserah ayumu.
0: Terserah ayumu.
2: Iklim apa?
0: Lagu siapa itu? Terserah ayumu, terserah ayumu. Nih. Eksis ya?
2: Ini pas-pas air hujan kan?
1: Oh.
2: Gambarnya, Bang.
0: Bisa itu. Ini hujan lagunya. Lagunya tentang hujan.

0: Terima kasih.
1: Satu lagi.
2: Jarok.
0: Maje. Lagi mikir lagu ini. Apa Jirok ini?
2: Lepaskan diriku.
0: Lepaskan diriku. Kini ku ingin pergi darimu.
2: Gambar suara besar sekibat.
0: Okay, please welcome Rajo Minang. Lepaskan diriku.

0: Oke, lepaskan aja Raja Minang, lepaskan. Iya, oke, thank you ya. Raja Minang.
1: Itulah.
0: Mas J, gimana Mas J? Nih. Iya. Adit, ya Adit.
2: Adit mau main.
0: Next. Adit.
3: Setelah
0: Mas J Adit ya. Mas J mau lagu apa nih Mas J? Lagu enak. Ayah Ferdi juga mau gabung ini, aduh. Ini HP-nya baru hidup soalnya. Tadi baterainya habis. Iya. Sabar ya Ayah Ferdi ya, Adit ya. Apa?
2: Coba DJ Kentrung ya. Sebenang biru.
0: Sebenang
2: biru.
0: Benang biru. Benang biru ya. DJ?
2: DJ Kentrung.
0: DJ Kentrung ini. Oke, kentrung, kentrung. Kita coba. Ini ya, Mas ya?

0: bikin kokonya 3 orang. Bagus banget.
1: Luar biasa. Oke, okay, baik. Sahabat Langkisau ya. Itulah masjid dengan apa namanya ini? Benang,
2: benang biru.
1: Ya, ya. Adit enggak sabar nih kayaknya, kita angkat dulu ya. Kita kasih kesempatan Adit. Halo.
3: Halo Radio Lanser, selamat sore.
1: Selamat sore menjelang-menjelang.
2: Menjelang hujan.
1: Gimana Adit?
4: Iya. Sehatnya.
1: Gimana Adit?
3: Gimana nih cuaca di Painan, Bang?
1: Cuacanya hujan, Adit.
3: Juga nih, Bang.
1: Iya. Gimana?
3: Di Padang lagi hujan juga, Bang Yogibo.
1: Oh, Padang hujan juga. Oke. Okay.
3: Oh, boleh tanya,
1: boleh.
3: Dari jam berapa Bang Gibo siaran tadi? Dari jam 1 ya?
1: Iya, dari jam 1. Ada talk show tadi bersama dokter.
3: Nah,
1: ntar malam siapa namanya? PCT.
3: Oh, boleh kan? Oke.
1: Boleh. Mau gua apa Adit nih?
3: Karaoke nya Megiza apa?
1: Megiza. Tuh benang biru tadi kak Megiza.
3: Selain benang ada lagi banyak tuh.
1: Banyak lah.
3: Oh. Apa deh?
1: Sakit gigi. Mahal mahal mahal mahal.
3: Mahal aja deh, tapi kita duit sama Bang Kibo ya.
1: Hai, Adit kali ini mau duit terus saya. Oke ya, kita coba ya. Kita kalau duit sama Bang Kibo ketinggalan suara Adit kan. Tuh nah, dah.
3: Aman dah, lalu di handphone.
1: Udah, udah dengar Adit?
3: Belum.
1: Oh masih belum ya. Oke, coba. Adit, denger Adit.
3: Oke, oke, oke. Adit dulu yang

0: I seen it. I seen them.
1: Okay,
0: Adit. Katanya.

0: Abi. Goyang deh, goyang deh.
1: Ayo, kamu kibau. Kamu kibau.

Thank you.

0: Mana suara Adit?
1: Adit.
0: Okay.

0: Okay, oh. Andit.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ada nama lagi?
0: Apa lagu Andit lagi ini?
1: Satu lagi nasib pengamen. Dangdut.
0: Wih, nasib pengamen. Nasib pengamen ya?
1: Ya, kita bernyanyi sekarang nih.
0: Iya, emang bernyanyi kita sekarang. Oke, okay, Adit, nasib pengamen Adit ya. Oke, selamat lagi saya dimana pemberadaan dia Adit tampan di Padang. Yang akan membawakan sebuah lagu dari Boy Sandi. Nasib pengamen.

0: I'll say.
1: Fishing,
0: you going
1: out
0: fishing? Yeah. You going out my day then? Apa, Dit?
1: Mesinnya belum kedengaran.
0: Mesinnya nggak kedengaran?

0: Okay, thank you Adit ya. Nah, luar biasa. Terima kasih Adit. Adit pengujung Adit pun. Ya.
1: Boleh kok. Ini musiknya kurang kedengar.
0: Kurang kedengar ya. Iya.
1: Susah kalau penyanyi bisa paling WA
0: nya. Saling. Iya. Okey.
1: Ini karaoke-nya sampai berapa nih kalau boleh tahu?
0: Gimana Adit?
1: Karaoke-nya sampai jam mana? Mata sampai jam 5.
0: Ini udah di penghujung nih, habis nih. Habis ini bill lagi.
1: Oh iya deh. Sampai lagi tapi minggu depan kalau ada waktu.
0: Iya, kalau ada waktu Adit ya. Iya, terima kasih Adit ganteng. Iya deh.
1: Boleh salam.
0: Boleh salam-salam Adit.
1: Salam untuk Mario Cibo yang ada di Paina, semoga sehat selalu.
0: Oh, siapa lagi?
1: Radio Lengtep Jaya di Udara dan selalu mengikuti sahabat-sahabat yang paling galau gitu.
0: Nah. Oke, okay, terus?
1: Salam untuk PTT yang ada di Paina, yang kadang menangangkan coba dulu yang melagu. Yo Radio Minang, halo. Selamat sore Radio Minang atau selamat petang.
0: Ada Radio Minang.
1: Semoga terhibur suara Adit yang keren nangku atau yang rancak nangku lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau menurut Pak Roman nih, gimana nih suara Adit nih? Cengkonya udah bagus gimana nih?
0: Sudah bagus. Tinggal ini kan. Ah, temponya karena kita lewat telepon kan. Ini sekali-sekali Adit datang ke radio nyanyi, jadi okay. Biar temponya pas gitu kan.
1: Okay, assalamualaikum Bang Ibu.
0: Okay, terima kasih Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Adit ya. Baik, sabar lagi saudara mana pun berada. Jam 5 tepat ya di sore hari ini artinya. Sampai di sini kebersamaan kita di karaoke bersama Langkisau bersama Ricky Bo di sore hari ini. Senang sekali sahabat ya, Ricky Bo menemani sahabat Langkisau di karaoke bersama Langkisau FM di sore hari ini. Terima kasih sahabat yang udah bergabung, yang udah nyanyi bareng-bareng dari tadi sahabat ya. Mr. J, Rizky, Rajo Minang, Adit ya. Mohon maaf ada yang enggak keangkat ya teleponnya ya, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita. Akhirnya Ricky Bo pamit undur suara. Terima kasih sekali lagi sahabat Langkisau dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: pendengar LPPL.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan menjadi radio host pada hari ini dan yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 18 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Mengawali sesi

0: 17 Juni 2026 yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Pulau Utara, Tim Penggerak PKK, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Aula Desa Semayam. Pada kesempatan itu, Haji Eka Sapurudin selaku Sekda Kota Baru mengatakan, Pemkab Kota Baru berharap Desa Semayam dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan semangat gotong royong juga inovasi yang telah dibangun dapat terus dipertahankan demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Eka Sapurudin mengingatkan lomba desa ini jangan dijadikan ajang seremonial semata dan jangan pernah merasa puas dengan capaian yang ada sekarang. Semoga Kota Baru bisa meraih juara pertama. Melalui lomba desa dan kelurahan tahun 2026 kali ini yang mana mengusung tema transformasi desa dan kelurahan sebagai pilar pertahanan nasional menuju Indonesia Emas, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta inovasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Demikian, Pajri LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan reporter Fajri. Dan itu tadi pendengar laporan dari saudari Fajri yang mengawali sesi pertama pada siang hari ini. Dan seluruh informasi di sesi pertama sudah kita ikuti. Saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana, Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua pendengar, kita akan mengawali dengan Persada Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini pendengar, kita akan berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili Henry Ristanto, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui inovasi Padang, Diskom Digi Jawa Tengah masuk Top 10 Idea Jateng 2026.
3: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, memasuki sesi Persada Talks hari ini pendengar.

0: Center, kita berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili selaku Kadis Komdigi Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan mengetahui satu inovasi yang sangat luar biasa nih tentang yang namanya hoax. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang ya Kang Mas Bayu, dan juga percepatan informasi, ini pastinya informasi bohong atau hoax ini semakin banyak dan juga cepat menyebar. Nah, kita ingin mengetahui inovasi Padang dari Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yang ternyata ini masuk top 10 idea nih Kang Mas Bayu. Nah, nanti kita akan mengetahui bersama-sama dengan Bapak Lili yang sudah hadir bersama saya di hari ini. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini hari ini saya ingin berbincang mengenai salah satu inovasi terbaru nih Bapak dari Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yang luar biasanya ini masuk top 10 idea Jateng 2026. Ya, ya. Ini mungkin boleh dijelaskan dari Pak Lili, sebenarnya Padang ini tuh inovasi seperti apa sih Pak Lili?
1: Oke, Kang Mas Bayu, Mbak Sita, jadi ya. Padang ini adalah singkatan dari pantauan data hoax Jawa Tengah. Uh-huh. Di sisi lain, Padang di bahasa Jawa itu juga berarti terang.
0: Iya.
1: Terang. Nah, maknanya adalah dengan Padang ini, mm-hmm. semoga informasi yang mungkin terindikasi meragukan, mm-hmm. sangat provokatif, sangat bombastis itu bisa menjadi terang benderang. Padang adalah sistem deteksi hoax, mm-hmm. yang dirancang untuk mengumpulkan konten, menganalisis konten, kemudian mengklarifikasi. Jadi ada mekanisme klarifikasi.
0: Okay.
1: Lalu diperoleh kesimpulan, mm-hmm. yang kemudian kalau ini hoax kita akan publikasi ke dalam platform Padang itu sendiri. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, berarti untuk latar belakangnya sendiri dibentuknya inovasi Padang ini seperti apa sih, Bapak?
1: Nah, kenapa sih Padang ini muncul gitu ya?
0: Yeah.
1: Apa ujuk-ujuk gitu? Enggak juga. Jadi, kami Dinas Komdigi tidak jarang menerima aduan, mm-hmm. atau laporan atau pertanyaan.
0: Okay.
1: Bisa melalui komentar, ada yang DM di media sosial, mm-hmm. ada yang melalui WhatsApp, ada yang juga melalui platform Laporku. Sebagian besar itu menanyakan mengenai, Min, apakah ini benar?
0: Mm-hmm.
1: Gitu ya. Apakah informasi ini benar?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, variasi informasi yang ditanyakan itu banyak sekali Mbak Sita.
0: Mm-hmm.
1: Ada soal kesehatan, ada soal pelayanan, ada soal bantuan sosial.
0: Okay.
1: Nah, ada juga soal nomor WhatsApp yang tahu-tahu datang, mm-hmm. mengatasnamakan pimpinan tinggi kita,
0: oh,
1: misalkan.
0: Okay.
1: Lalu di dalam WhatsApp itu, mm-hmm. meminta sesuatu.
0: Oh.
1: Nah, atas informasi-informasi yang meragukan itu, netizen, masyarakat, mm-hmm. melapor ke kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah, karena frekuensinya semakin lama semakin sering,
0: yeah.
1: nah inilah yang melatar belakangi, oh ini kita harus kelola secara terstruktur ini.
0: Yeah.
1: Nah, itulah yang kemudian mendorong lahirnya Padang gitu.
0: Oke, okay. Wah ternyata berbahaya juga ya Pak, yeah, ya kalau seperti yeah. itu ya. Ternyata nggak cuma tentang informasi aja Kang Mas Bayu, mungkin hal-hal yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan secara material pun juga ada ya
1: ada,
0: Pak ya.
1: Ada,
0: ada. Oke, okay, baik. Nah, kemudian tadi Pak Lili katakan kalau di Jawa Tengah orang-orang bisa melaporkan ke Laporgup untuk hoax.
1: Betul.
0: Nah, dan sekarang ada Padang juga. Nah, kira-kira Betul. Yang membedakan Padang dengan kanal Cek Fakta yang sudah ada secara nasionalnya apa saja Bapak?
1: Yang pertama begini, Padang ini dikelola mm-hmm. secara terstruktur.
0: Okay.
1: Ada SOP-nya, ada sistem life cycle-nya. Kemudian yang membedakan adalah Padang ini terintegrasi mm-hmm. dengan 35 kabupaten kota, dengan beberapa komunitas anti hoax, dengan sekitar 50 OPD provinsi. Nah, kemudian Padang ini juga memetakan lokasi hoax berdasarkan pengadu mm-hmm. atau tempat aduannya.
0: Oh, bisa disesuaikan.
1: Bisa. Nanti okay. ada peta Jawa Tengah begitu, nanti mm-hmm. akan terbagi menjadi Padang Nasional
0: okay.
1: dan Padang Jateng.
0: Oh.
1: Gitu ya. Nah, koordinasi dan kolaborasi inilah yang menguatkan atau yang membedakan Padang mungkin dengan sistem-sistem pantauan atau cek fakta lainnya.
0: Yeah.
1: Sehingga konfirmasi kita ini bukan berdasarkan katanya mm-hmm. atau hanya dengan pembandingan data sekunder saja, tetapi juga ada proses verifikasi dari pemerintah kabupaten kota,
0: mm-hmm.
1: dari OPD maupun dari kementerian terkait. Okay. Begitu, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, untuk proses verifikasi nih, Pak Lili, mm-hmm. seperti yang Pak Lili katakan tadi, ini untuk sebuah informasi ini kan pasti ada step-stepnya seperti itu
1: betul,
0: ya Bapak
1: betul.
0: Ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk proses sebuah informasi ini dapat dinyatakan hoax oleh Padang?
1: Iya, yang pertama teman-teman kita petugas menerima laporan. Yang pertama sebelum verifikasi berupa klarifikasi kepada instansi atau pemangku kebijakan, kita lakukan analisis kritis Mbak. Dibandingkan dengan regulasi, dibandingkan dengan data,
0: mm-hmm.
1: dibandingkan dengan bisa dengan jurnal, bisa dengan dokumen-dokumen lain
0: okay.
1: yang bersifat data pembanding. Dari konten lalu ada proses analisis dengan pembandingan tadi.
0: Mm-hmm.
1: ada keyakinan, ada indikasi.
0: Okay.
1: Nah, indikasi itu kemudian diklarifikasi. Misal nih, ada sebuah gambar yang sifatnya sangat dramatik gitu ya.
0: Yeah.
1: Bertempat di satu kabupaten tertentu. Kemudian karena pengadu pelapor ini cemas menanyakan objektivitas kondisi gambar itu, lalu kita melakukan analisis.
0: Okay.
1: Membandingkan gambar-gambar itu dengan berbagai unggahan atau berita resmi yang ada. Ada kemiripan, diyakini gambar ini dimungkinkan benar.
0: Okay.
1: Nah, untuk menjustifikasi bahwa gambar ini benar, maka kita komunikasi dan klarifikasi ke pemerintah kabupaten berkenaan. Nah, ada jawaban, gambar tersebut benar. Dan ternyata juga sudah dipublikasikan oleh pemerintah kabupaten setempat. Lalu kita sampaikan ke pelapor. Nah, Pak, bagaimana kalau gambar yang dramatik itu ternyata fakta? Seperti case ini tadi kan. Kalau hoax kan distempel hoax, dipasang di Padang. Kalau ini fakta, dia masuk sebagai bagian dari analisis media. Pengelolaan isu. Ada case seperti ini yang kita harus kelola dengan baik.
0: Oh, ada misalnya tindak lanjutnya seperti
1: ada,
0: itu
1: ada.
0: Ya, Pak?
1: Jadi kalau hoax dia distempel, masuk database hoax. Kalau dia fakta, dia akan masuk ke analisis media. Untuk pemetaan isu, begitu Mbak Sita.
0: Oke, baik. Wah, ini sudah sangat terstruktur sekali ya Pak Lili, luar biasa ya. Berarti unsur kebermanfaatannya sangat luas sekali seperti itu ya Pak Lili ya. Kemudian tadi dikatakan juga oleh Pak Lili gitu ya. Untuk informasi-informasi yang hoax mungkin ujung-ujungnya nanti akan mengalami kerugian materialistik seperti itu. Ini apakah ada tindakan hukum nih Pak terhadap akun penyebar hoax tersebut?
1: Ya, kalau sampai dengan saat ini yang kita lakukan lebih kepada edukasi.
0: Okay.
1: Bagaimana kita meningkatkan literasi digital masyarakat supaya tidak mudah tertipu, tidak mudah percaya. Kalau di Insan Pers itu sering menyebut dengan istilah skeptis ya. Ojo-ojo orang ngono. Jangan mudah percaya gitu.
0: Yeah,
1: nah, lebih kita edukasi. Sampai dengan saat ini kita belum pernah mengambil tindakan hukum ya, karena melaporkan. Kemudian selain mengedukasi, kita juga melakukan aduan konten, Pak.
0: Okay.
1: Ya, jadi Kementerian Komdigi dia punya platform tertentu bahwa siapapun dia, masyarakat atau pemerintah daerah, dalam hal menemukan konten-konten yang sifatnya provokatif, hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi, kita laporkan ke aduan konten. Karena nanti kewenangan untuk take down itu ada di kementerian.
0: Okay,
1: begitu.
0: Baik. Ya. Berarti kalau kata pepatah ini ya Pak, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Betul.
0: Ya Pak ya. Jadi kita harus mengedukasi diri sendiri agar tidak mudah terpapar informasi yang bohong seperti
1: itu.
0: Pak Lili ya. Berarti untuk Pak Lili sendiri, apa pesan Bapak kepada masyarakat ini terkait maraknya hoax di era digital seperti sekarang?
1: Yang pertama, saat ini kita sudah berada di era digital ya, konvergensi. Konvergensi media itu semua jenis media kita bisa konsumsi dalam sebuah smartphone atau tablet gitu ya. Kalau dulu kita kecil, kalau mau dengerin radio harus beli radio kotak gitu. Kalau mau nonton TV harus beli TV gitu ya. Kalau mau nonton, kalau mau lihat, baca koran, kita harus beli korannya. Nah, konvergensi media. Yang kedua adalah sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Nah, ini Bapak-bapak pasti punya handphone satu tapi kartunya dua.
0: Nah.
1: Ya, gitu. Jadi sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Artinya akses internet itu sekarang mudah dan murah. Dampaknya, tentu saja ada dampak positif, dampak negatif gitu ya. Penyebaran informasi menjadi cepat, borderless, itu dampak positifnya. Negatifnya, karena membanjirnya konten dan informasi, tidak jarang. Tidak jarang pihak-pihak tertentu memproduksi, menyebarkan konten-konten dengan preferensi dan niatan tertentu yang ini masyarakat harus waspada. Kalau kita menerima konten yang mengadu-adu perasaan, yang membangkitkan emosi, yang membuat kemarahan, ada baiknya kita tabayun, sabar. Kalau ragu-ragu, laporin Padang aja. Nah, masyarakat kita himbau untuk yang pertama selalu cek, recheck, and cross-check. Setiap konten yang dimiliki atau yang didapat, bermanfaat apa tidak. Mungkin saja informasi itu benar, tetapi kalau di-share menjadi membuat kecemasan misalnya ya. Waktu di tol, lalu lintas melambat, oh ternyata ada accident, spontan keluarkan handphone, di video gitu kan. Nah, kalau itu fakta, karena kejadiannya benar. Tetapi kalau disebarkan membuat kecemasan dan ketakutan, tentu alangkah baiknya disimpan saja. Ini himbauan kepada masyarakat. Satu, tabayun cross-check. Dua, bijak di dalam menyebarkan informasi atau konten. Kira-kira begitu.
0: Betul. Saring sebelum sharing ya Pak.
1: Saring sebelum sharing.
0: Biar semuanya tidak terdampak gitu Kang Mas Mbak Yu ya. Berarti untuk kedepannya nih Pak Lili, target dari Padang ini ada gak sih Pak?
1: Ada.
0: Okay.
1: Jadi di dalam milestone jangka menengah, jadi kalau jangka pendek kan sudah terlewat ya, sudah selesai dikembangkan. Dalam jangka menengah maksimal 2 tahun dari sekarang, supaya Padang ini jangkauannya lebih luas, kami merencanakan untuk mengintegrasikan artificial intelligence atau AI di dalam dalam bisnis proses padang itu. Mulai dari grab data, data mining, crawling konten, lalu proses verifikasi atau membandingkan konten yang didapat itu dengan data pembanding melalui AI. Nah, kita harapkan melalui AI ini akan lebih presisi, lebih cepat, jangkauannya juga lebih luas, dan lebih efisien. Kami berharap melalui integrasi AI ke dalam sistem padang ini, kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Demikian, Mbak Sita.
0: Oke, baik. Luar biasa. Kalau begitu, terima kasih banyak Bapak Lili untuk informasinya siang hari ini. Dan Kang Mas Bayu, serta pendengar LPPL seluruh Indonesia, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi.
2: Dan demikian sesi Persada Talk hari ini, pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya, pendengar, dari APPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kehamilan remaja dan pernikahan usia anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Nganjuk karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga masa depan generasi muda. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Widarti, selaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, menjelaskan bahwa tingginya angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak turut berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender atau IKG. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak remaja, terutama perempuan, untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan potensi diri secara optimal. Selain berdampak pada pendidikan, kehamilan di usia remaja juga memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dari ibu maupun bayi. Banyak remaja yang akhirnya harus menghentikan sekolah lebih awal karena menikah atau hamil, sehingga kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi semakin terbatas. Karena itu, diperlukan peran aktif keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja. Melalui kerjasama berbagai pihak, diharapkan angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak di Kabupaten Nganjuk dapat terus ditekan demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas. Saya Eta Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Edna Laila. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Perkuat pengembangan sektor pariwisata, Pemkab Tanah Datar gandeng Poltekpar NHI Bandung. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerjasama strategis dengan Politeknik Pariwisata atau Poltekpar NHI Bandung guna mempercepat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemkab Tanah Datar dan Poltekpar NHI Bandung oleh Bupati Eka Putra Rabu 17 Juni 2026. Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata, pengembangan destinasi wisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu diperlukan sinergi dengan lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengembangan industri pariwisata. Poltekpar NHI Bandung merupakan institusi pendidikan pariwisata bereputasi nasional yang telah melahirkan banyak tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Kerjasama ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, hingga promosi pariwisata daerah agar semakin dikenal luas. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Direktur Poltekpar NHI Bandung, Dr. Anwari Masatib MM.Par, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah aktif mendukung pengembangan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari program strategis untuk membantu pemerintah daerah memajukan sektor tersebut. Menurut beliau, pendengar, kerjasama dengan Pemkab Tanah Datar juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktek lapangan penelitian terapan serta berbagai kegiatan akademik yang dapat mendukung pengembangan pariwisata daerah. Dan beliau juga menyampaikan Poltekpar NHI Bandung telah menyiapkan berbagai program pelatihan strategis seperti pengembangan desa wisata, konsep wisata ramah muslim, sustainability sustainable tourism hingga pengelolaan produk unggulan yang berpotensi menjadi makanan khas daerah. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Oji. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengungkapkan sistem pemilihan toko terbuka memperkuat tata kelola program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah. Dia menegaskan bahwa sistem pemilihan toko terbuka atau PTT merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini dikatakan Ara dalam keterangan persnya di Jakarta baru-baru ini. Menurut dia, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait. Menteri PKP Marwar Sirait menyampaikan hal itu ketika bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan PTT sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto. Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka dengan toko yang mengikut proses pemilihan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bupati Tabalong meluncurkan program Jumat Menyapa, siap temui warga secara langsung. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Siti Nurjana.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Tabalong Muhammad Torifani memastikan akan rutin melakukan kunjungan dadakan ke tengah masyarakat setiap Jumat. Program yang dirancang untuk menyapa masyarakat tersebut diluncurkan sebagai bentuk kedekatan pemimpin daerah dengan warganya, sekaligus memastikan 7 program prioritas Tabalong Smart benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di sela kunjungannya ke Masjid Nurus Solihin Gambah, Kecamatan Murumpudak, Bupati Tabalong Muhammad Norifani menyampaikan rencana program baru yang akan rutin dijalankan setiap Jumat. Program ini dinamakan Jumat Menyapa dan akan dilaksanakan secara dadakan tanpa memberitahu lokasi terlebih dahulu kepada warga maupun pihak terkait. Melalui program ini, Bupati Tabalong Muhammad Norifani akan mendatangi berbagai masjid di seluruh pelosok Kabupaten Tabalong setiap pekan atau tempat-tempat lain seperti warung dan lokasi aktivitas masyarakat selama dirinya berada di Tabalong. Tidak hanya itu, pada minggu kedua setiap bulan, Bupati juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin datang langsung ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya 2 program tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya memperpendek jarak antara pemimpin dan masyarakatnya. Harapannya, seluruh warga Tabalong dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan 7 program prioritas Tabalong Smart yang mengedepankan nilai sejahtera, maju, religius, dan terdepan dapat benar-benar terwujud di bumi Sarabakawa. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Siti Nurjana. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bar- Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan rokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.2.103.142.8.0/. pbb.pesisirselatankart.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
4: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
4: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
4: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
4: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
4: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
4: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
4: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
4: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan, Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi gak ada, dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah, curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu gak? Enggak Aisyah, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya. Sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu, nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya gak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya gak kuat, taubatnya tuh gak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih.
perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza katsurat dzunubul 'abdi walam yakun lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia enggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui realistis lah. Dia salah, dia gak pas, dia gak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian. Bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, may yuridillahu bihi khairan, yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra,
Inna ma'al usri yusro. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa, kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah, gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah, sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu? Gimana ngelihatnya Ustaz, enggak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan enggak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, enggak ada satu huruf pun di Al-Qur'an yang salah, apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, ditegesin lagi. Inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman. Bangun, memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit, bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda. Mengaduh itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Dibalik kepekaan perempuan, dibalik sensitifnya perempuan, dibalik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang gak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu, karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, gini, sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin, sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis aja.
dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya enggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Bolehlah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya apa posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan apa postingan kaktus atau apalah, dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi, kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat enggak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria digergaji mengaduh aja enggak? Kenapa? Karena kata malaikat kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya enggak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uff atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain gak disebut mengeluh. Kalau ke teman males lah gak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih ke teman boleh. Tapi ke orang tua saja itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia, kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak, sami'na wa ata'na labbaika ya Rabbi wa sa'daik, gak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal, kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah, setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat, amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah, tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin, dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, "Pak, berapa ongkosnya?" Rp20.000. Udah, naik aja Rp20.000. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia Rp20.000. Kasihan kan Rp20.000 dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya enggak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia Rp100.000. Dari Rp20.000 dikasih Rp100.000 karena kasihan. Dan saya yakin gak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi, gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan, apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin, kata Nabi. Demi Allah, gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, gak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih. Apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya.
dan sedikit entertain, gak apa-apa, asal gak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan, kenapa gak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita gak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100.000 ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100.000 saya sebut. Kalau 1.000.000 ke atas saya gak mau nyebut, malu dong, ria ya. Sebenarnya gak pernah sih. 100.000 deh, karena kan kecil, saya kasih 100.000. Ternyata begitu saya kasih 100.000, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta, dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap, suami saya cowok banget sih. Mulai satu nih. Dua, demi Allah, selang 15 jam kalau gak salah, karena waktu itu malam, besok paginya, ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya gak bisa ketemu sekarang. Lagi rush, lagi tight schedule. Gitu-gitulah, sok-sok gaya gak jelas gitu ya. Terus, Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia gak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia gak ngomong, ya udahlah. Saya sok-sok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak, pokoknya sebentar aja 5 menit gak akan ganggu waktu Ustaz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustaz, jam berapa? Jam 8, udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming, Pak jazakumullah khair jazak. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota, jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak Ustaz maaf gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa. Seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh. Seneng. Besok pagi jam 6 Pak Ustadz. Alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay. Ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Nah, ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya depan Allah ya. Robbi akraman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya enggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah enggak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ternyata orangnya enggak di delay. Ya udah saya balas. Ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf cuma sebentar. Enggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah, cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak, Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah, ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah, itu luar biasa loh. Saya gak percaya, saya pikir main-main, orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, di transfer, di capture, Ustaz udah di transfer. Saya, jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil. Kecil 200 juta. Untung saya gak kaget dan kemudian pingsan. Pak 200 juta stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman, cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku, disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta, di mana? Di bank, aman.
Kenapa kalau disimpan di saku aman, tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah enggak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang enggak punya duit? Ini kan enggak fair sama Allah. Enggak punya duit nih. Siapa bilang enggak punya duit? Kan ada Allah, tinggal minta sama Allah. Tapi enggak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa enggak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang may yuridillahu bihi khairan, Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. Wala nabluwannakum bisyai, sedikit bisyai'im.

kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashshiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Lengkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jupublikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara sahabat di manapun berado. Besu bersama Pak Siti malam kini kau balik di program Bedindang Jo Bagamai. Malam kini edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Selamat malam saudaranya di malam kini nan sedang duduk-duduk di kedai kopi atau nan sedang memanuang gunado atau yang memang menunggu mana gini kau request Bedindang Jo Bagamai nah. Beliau sampai beko di putakan requestnya langsung saja beko bagabung bersama kita di siko di 0823 7415 91 nomornya nak dapat tuka-tuka do ya mau di sarupo biasa yang kabagabung beliau sementara ini BCT kamu tak sementara Mbak Sopo juga yang mendengar di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pasisir Selatan sampai malam. Malam boleh kok. Jadi kawan-kawan Sopo lu, PCT Sopo juga mungkin dari Patang. PCT Sopo-Sopo juga lah kami yang ada di akhir rumah sakit kok PCT jadi. Kalau PCT Sopo. Karena kapatang-kapatangku juga kata lupu di akhir rumah sakit kok PCT Sopo. Karena di sini banyak aja mendengar di Giso. Kemana mana enggak banyak, cuma bergabung jarang. Sopo lah sinan yo yang ada sadake lima yo tak pak tadi kecek BCT lupo lah BCT ya pokok yang ada sekitaran situ lah yang mana enggak mereka BCT sapu dan seorang tu kan tak mungkin lo dona jadi sadualah nyon untuk sawek sadualah yang baga buang yang tidak baga buang nama enggakkan saja jadi jo yo kau kata oh sapu yo lah tidak tersambik namo, tidak tersambik galak juga bagai itu. Karena kadang ada yang kenal, ada yang tidak kenal bagai. Pokok sanduan lah yang menangga. Yalah bergabung lah balik sampai di 08237-1-4591. Kok Siti kok kamu tak? Alah lupa lo, jo sampai-sampai yang ada di bagian selatan lo jo sapo. Sampai malam, Musce ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Musya? Lesege ke malam go.
1: Saya alhamdulillah sehat. Gimana dengan Pak Siti?
0: Oh, Pak Siti kalau dicalek suaranya bakal lesege bodek kan.
1: Kalau didengar suara Pak Siti di malam gini ku agak bersemangat nampaknya.
0: Iya paralu semangat main ndak di luar lah cuaca lah bentuk itu. Beko nak lo ada nama gabung nama kawan kan Pak Siti lah sama surang kamu tau-tau kan tuh.
1: Semangat tu yang penting tu, PCT.
0: Iya. Ini semangat kan saudara.
1: Wah, ini. Alah, di bawah hujan seketik. Itulah agak dingin udara gini.
0: Itu. Tak ada bumi wadah di luar nampak PCT tadi. Sepanjang jalan kan menuju ke Siko tadi kan. Itu lah.
1: Nampaknya hujan dah mulai tadi, PCT.
0: Tapi Rinanya masih memakai, nak.
1: Ya, itu yang ambil lah. Selanjutnya gini. Kabi asok pun agak berkurang yo.
0: Iya,
1: jadi kalau dipandang-pandang kabi, nampak-nampaknya pulau kan kabi itu.
0: Kini ko alhamdulillah lah agak mensuit mana. Ibaratnya kalau kini ko yo le nak ibat cepat tang le do. Taba pada kabi eh.
1: Iya, kalau patang luar biasa mana yo. Abu pandangan sedikit kan itu.
0: Begini lain dah. Dia di basuh aja dari hujan.
1: Ya, kalau lewat hujan hari, gak sejam dua jam tu berkurang juga bu.
0: Iya.
1: Ini lagi ni. Kalau di malam di hari weekend gua kan agak ancak cuaca cerah. Jadi salah wak pe jalan-jalan kau itu.
0: Wadahnya indah wadah lo. Kok rinai-rinai sama deh kau laki malam meko sampai jam 2 le. Oh, kok lah peramalan caca lo di situ sampai jadi.

0: di BMKG.
1: Iya, dari BMKG. Rinai-rinai medianya ya. Tapi kalau rinai kok kadang kan membek damam kan kok jadi nak kok.
0: Yo kan gini pak, kalau matu hari ini tadi pagi kan tidak terlalu angin bana hari tu, lagi sedang tu kan itu.
1: Iyo bana.
0: Tapi kalau lah panik kancang hari tadi pagi ko, atau tahu-tahu hujan di siang hari atau apa hari naik atau juga flu seketek no.
1: Kini banyak dan flu mana batu.
0: Iyo.
1: Dek kau dek kau buat kapat tangan itu kini... meninggalkan jejak jadi ya.
0: Iyo. Kenangannya.
1: Ibaratnya seorang tapi cek-cek di situ tadi tapi. Kalau hujan nyurinya apa yang dinginnya tinggal lagi kan betul.
0: Iya kalau lagi dingin mana aku nak lho. Tahu orang keluar ni lah diam diri di dalam rumah.
1: Ya Allah mestinya. Iya. Di sinan kok bah kok gini.
0: Jatuh lah.
1: Lihat mana-mana kok. Lihat mana-mana sampai
0: usia kan. Kalau di kincu. Aman, samo aja nampak. Untuk tadi nani juga itu. Di painan dah hujan, hati gua kinci, memakai mantel. Atu lah ane kecilnya hujan separu hari itu.
1: Oh iya ada begitu mas. Sekarang nak, dia sekarang mah.
0: Hujan tu buat tinggi nyawa dari painan hujan selido di istirahat. Kau jalan lo ke sagu. Hati gua di sagu dah hujan.
1: Tiba sagu dah lo hujan dong.
0: Sagu dong, cuma. Di kinci kau hujan biasa raro, di painan tak hujan, ada sago tak hujan, kan itu.
1: Iya, di painan tak labik je sebentar tadinya.
0: Iya, sadaruk-sadaruk hujan tu. Ini kan mak lah bangga-bangga tadi di langit nampak tu.
1: Betul apa nak?
0: Angin tak lo berambus tu, itu lah pertanda hujan tu mah. Kalau dua hari yang lewat tu, angin kencang. Jadi, mengiru, iya. Kalau lah rancak hari ko pukit lelo kan ni besok di belakang tak hari dalam tiga hari ko apa kan ni ubu-ubu tu kan ni ya
1: ndak lo kan ni rancak gini dia ya di ayam kan
0: tu lo apa maka pengaruh kabut asap tu jadi ubu-ubu aku menjadi di lawi nampaknya
1: iya nah kan ni banyak
0: kalau kan ni
1: gak payah kini gitu kan gak payah kini ekonomi untuk di lawi.
0: Itulah gak lama tapi cerita-cerita juga tadi amur ikulah kehidupan ekonomi di pantai ya penjara nama itu nama itu anak banyak aku bahaya kena pergi berlanjut
1: malu
0: sih lah
1: kalau kau paham sih
0: lah
1: kau paham saja
0: iya kehidupan kau di kalau cari itu nyalah hampir sama dengan cuma jalan-jalannya yang tidak tahu kan itu cuma wak penting berusaha berdoa
1: iya jadi iku ada adit menyasak lo di belakang modenya mas ya
0: iya itu pesiti lo melambek belajar aja lo wak kati sama
1: mado nah ada pesiti lambek lah pas yang tujuh tadi ha
0: tadi ya adit ending mah pesiti kalau mas ya dia terlambek gabung juga dengan Ryuki Boom dalam acara karaoke kan
1: iya. Karena pesiti tadi lah capek, masak aja apa capean gitu. Karena mama Beko udah waga buang kan betul. Karena udah waga tisa Beko lah, polo pendingnya santalu. Jadi Beko lanjut nombor liat kan gak lama lah kan doh. Terus sembahyang sewa sebantah mengingatnya satu wak santalu kan itu.
0: Jam 7 setelah radio yang kisau FM aku boleh kan?
1: Iya kan tadi ku jam 7 apa pas jam 9 balik 01. Cita warna lah pesiti ya.
0: Dari tadi Mus Jaya setembai menangani kisah gue lemah kabar gabung dengan itu.
1: Makul
0: pacu-pacu jadi gini.
1: Iya, mereka adalah mereka santara si Arif. Kadang itu nama. Yo.
0: Arus lagu PCT.
1: Jadi.
0: Darinya apa lah? Ayu Amanda.
1: Judulnya?
0: Judulnya apa?
1: Ayu Amanda.
0: Tiok dipandang-pandang.
1: Tiok dipandang-pandang.
0: Itu nyanyi baru mah. Kalau di danga-danga tadi di dangan le rancak lagu ya. Siru asik danga aja.
1: Tiok dipandang-pandang yang bertambah rancak yo.
0: Mangkonyo tiok dipandang-pandang, adik tiok dipandang-pandang di danga-danga lagi soko semakin mendang ayo tadi semakin Babi sit ada dapat titik?
1: Nah iya ada.
0: Celahnya dari apa lah? Dari Al-Kawi lah.
1: Judulnya?
0: Samo Bajanji.
1: kira kira nan sama berjanji ko hilang lo cik nak mongki lo.
0: Hah?
1: Le nak mongki lo berjanji seorang. Kayaknya kadang itulah sama-sama sama berjanji. Tapi mongki
0: seorang. Kalau lah kalau lah sama berjanji itu tu lah kalau sama enggak tapi tu lah. Ya lah sama aja sama dengan tak ada menuntut kan. Itu sama sama indak ketapik wa janji judul hati ya sama wa janji itulah 100% ya harus dikabulkan kan itu.
1: Iya kok mau kia sama seorang atau tanggung resiko le kan itu.
0: Hah?
1: Kok mau kia
0: mana
1: tanggung resiko le
0: salam-salam lu
1: jadi
0: salam-salam gitu lebih Siti
1: jadi
0: kamu lebih Siti yang ada di studio lagi song semoga sehat selalu beserta keluarganya
1: amin
0: terus buat Adit yang bergabung buat Ayah Ferdi,
1: yeah.
0: Ayah Safira, terus buat NGP,
1: yeah.
0: Pak Putra Bayang,
1: yeah,
0: SBY,
1: yeah.
0: Pak Jamber, Putih Lubek, Pak Oga, terus buat Nyawa Putri Malu, Mama Naila, Mama Naila boleh gabung nih di sini.
1: Lama gabung, ada gini kok harus disenggol langsung ya.
0: Nanya mau janji je, so janji tanya Pusiti je tang nak.
1: Iya.
0: Ngama Manila je. Kalau dia dulu tumpangan saya dah nanya kiri je itu. Dia cara kroki jadi tu.
1: Iya kita tak jadi tiba dan ada tumpangan mah dia doh.
0: Iya itulah. Terus lanjut buat Pak Faisal.
1: Iya.
0: Mama Puja, Bunda Sia, Uncu Nadi, Uncu Ene. Tu Arif yang di Suranti.
1: Jadi
0: seluruh kru-kru langsung FM disalami semuanya PCT.
1: Jadi.
0: Ya, burung Irian, burung Cendrawasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mus Jaya di belakangnya Dosia kini. Halo, selamat malam Dit.
2: Malam Siti.
1: Iya, malam Adit ganteng. Adit ganteng kok peralu kok.
2: Ganteng.
1: Mak kok agak flu Adit mah.
2: Lagi flu ah, nak mau makan selero doh.
1: Dede. Dia biar dia lagi seven lah Pak Ube Adit.
2: Jadi tadi lagi sel hari kenyang ini.
1: Ah, itu Siti. Ini sinan lah kan nice. Iya.
2: Nyobe pak UB penyiar radio nyom
1: baru tak perlu dokter bagai deh ya penyiar radio lah cukup mah dia ya iya mantap mah
2: ini kamu tadi di siku hujan sadaruk lah berhenti
1: sadaruk lo nyadit
2: iya
1: daripada tak ada hujan.
2: Aduh, lo Bang Kibo tadi siaran.
1: Iya, ini Bang Kibo tadi, Ma.
2: Iya, ini besok, Jumat besok siaran ya, Pek Siti? Siaran itu.
1: Pek Siti mungkin, Ma, insya Allah. Sama Bibi Fikri.
2: Oh, iya. Bagaimana gini, kita simpainan gini kok. Rancang ini.
1: Lancar Dit, karena emang masih rinai kok entah apa. Tadi kan niat di Siti kok saya jalan kemari gua merasa rinai tadi Dit.
2: Oh, ini lalu lintas aman lancar terkendali ya.
1: Aman, lancar.
2: Salam untuk Bang Bos Jaya Ganteng Cia yang ada di Senindo.
1: Lah kan dia Bang Bos Jaya Ganteng lagi Dit, banyak ada yang ganteng sama dia.
2: Yo, boleh request.
1: Alaih.
2: Oh, nah, lagu apa lah? Uliana Novita.
1: Judulnya
2: Rimbo Piaman.
1: Rimbo Piaman.
2: Dendang.
1: Jadi, ini mah dendang. Gamai beli aja.
2: Ada lagu itu.
1: Lain.
2: Rimbo Piaman.
1: Lain.
2: Jangan lain dari Afina Meranen lah malam-malam.
1: Rimbo Piaman. Oh tu lagu Wajib Adit mah dia.
2: Malam-malam dari Afina Branel.
1: Yang pokok Ria Novita.
2: Yo, judulnya Rimbo Piaman, lagu baru dah.
1: Oh iya. Oh, Cisti saya lihat tadi ya. Riana Vita. Pariaman atau Rimbob Yaman?
2: Entah Pariaman atau Rimbob Yaman.
1: Oh, Pariaman. Pariaman di dunia.
2: Oh, Pariaman ni mungkin itu di dunia. Agak ragu ini maklum.
1: Jadi
2: dia. Dia baru.
1: Enggak lo, Pak.
2: Celaya apa yang?
1: Namanya ya.
2: Celaya apa? Oh, Afina Brandel judulnya Balam-Balam.
1: Jadi.
2: Eh, boleh salam kok?
1: Boleh, terus ya, Dit.
2: Ah, spesial lagu itu kedua tuh PC kedua lagu itu untuk PC Tima.
1: Jadi, Dit, makasih banyak, Adit.
2: Sama-sama, salam untuk PC Ti.
1: Yup.
2: Mak Uwo.
1: Yo.
2: Ipi.
1: Jadi.
2: Yora Fanda. Ada Febri.
1: Ya.
2: Bang Rio Kibo. Bang Roma.
1: Jadi.
2: Bungkus saja. Sado sampai lagi sah di mana pun merado.
1: Dibungkui saja salam medit kalau sampai langkisau dibungkui ku gak payah jadi barek lama.
2: Yo maksudnya salam.
1: Ah itu je Bu Siti.
2: Yo assalamualaikum Bu Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Mama Puja. Halo sampai malam Mama.
3: Halo,
1: Mama.
3: Halo,
1: yo, waalaikumsalam. Mama radionya diketekan seketek, Mama.
4: Ya, sampai malam, Mama.
3: Ya. Udah. Ah, udah.
4: Yo, waalaikumsalam. Mama radionya diketekan seketek, Mama.
3: Iya, sebentar.
5: Kita awal Mama di sini, kan?
3: Iya, udah.
1: Alah. Bagaimana Mama le sehat Mama?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lah makan malam deh karena santai-santai nampak di Siti ya.
3: Enggak, jam 5 sore makan tadi.
1: Oh, jam 5 sore. Enggak ada makan malam Mama gini deh dong.
3: Enggak le, jam 5 sore aja makan
1: oh,
3: lagi.
1: Oh, jam 5 sore aja makan le ya. Jadi memang enggak ada makan malam gini ya. Gini kok cemilan-cemilan bagian mana? Cemilan-cemilan mana Mama? Iya jadi Mama tiga diputan lagu gini kok Mama?
3: Anjang apa gini tuh?
1: Oh dendang juga Mbak Siti gini Mama.
3: Oh dendang?
1: Iya Mbak dendang coba gamai malam gini.
3: Apalah Mbak dendang yang makan rancak aja lah.
1: Dan rancak.
3: Oh apa yang
1: anak tiwang.
3: Anak tiwang.
1: Ah, tuh ama biasa kan anak tiwang kok lebih Siti asiang kan di siko.
3: Iya.
1: Ah. Iya. Lebih asiang kan di siko.
3: Anak tiwang.
1: Jadi beko diputar beko Mama. Salam Mama untuk siapa?
3: Oh, salam oh buat Bu Siti.
1: Yo, jadi.
3: Buat Mus Jaya, buat Uncu Nodi, buat Mama Naila, sekeluarga, buat anak-anak Mama Puja, semoga sehat selalu, dan cucu, cucu Mama Puja pun juga, oke sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Puja lah bagabuang bagai di malam kini. Di program Pak Denang coba gamai PCT kok agak agak kabasan talun tua informasi waktu sembahyang sari gini dipukus Mama lewat 28 menit. Jadi beko untuk sudah sembahyang saya beko bagabong balik. Kok banyak mau dinangka bagabong di program Badinang coba kamek malah begini kok. Di pending dulu ya sahabat beko bagabong balik sebentar lainnya. Nggak lo lama doh. Jadi wak menaikkan ibadah sholat isya dulu baru saya sudah itu wak beko bagabong balik di program Badinang coba kamek.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
0: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
4: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Mama Uwo kau pagi-pagi. Ala masih tongkin. Mama Uwo! Oh, Mama Uwo! Sibuk mana Mama Uwo, Ma? Subuh hari baru Mama Uwo. Ayo, ala le.
6: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mama Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mama Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
5: Bak aku tak kagih mana Mama Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
6: Baan nak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
5: Jadwal bagai ya?
6: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
5: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
6: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
5: Yolah ko betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.154.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi sama FM Bapak Dia JP City di pukul 20:26 ini. Jadi nak bagabuang dari tadi ko banyak modenyo dicuba balik bagabuang sahabat yo di 0823 7 4 4 1 4 5 9 1. Cunadi ban Cunadi kabagabuang Cunadi boleh Cunadi. Ayah pergi juga bagai ko sampai malam Pak Jamber Bujang Pak Lalang. Untuk siarai kau ya Raju Minang beli ya tuh. Wak tunggu kau sampai di malam gini kau di Badena Jawa Gamai yang kau nambah request pun boleh bana pesiti tunggu balik. Sampai malam sadualanya di malam kini semoga tak kabar banyak-banyak saja. Di suasana malam kini aku masih rinai-rinai pembasuh luku. Semoga kok ledo rinai aku nak luku bisa kehilang. Untuk di malam gini ku suasana ada nam penuh kenangan bagaimana nam penuh cerita pastinya pun di dendang-dendang Minang tidak pernah habis dimakan zaman karena di dendang juga kamai ku sahabat yo mungkin bisa membuat kenangan-kenangan lama tu di balik tu untuk mengingatkan kita ke kampung halaman atau lagu nan dulu awak danga bersama-bersama orang nan ndak ado kini ledo kan betul ha jadi perlu jo diinget-inget balik dendang-dendang ko yang akan menjadi kenangan menjadi cerita di masing-masing sahabat pastinya. Ada Cu Nadi kok sapo sahabat selamat malam Cu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cu? Alhamdulillah sehat-sehat banan cu. Mangan cu gini ko?
1: Sedang malam ala ya. Ala makan malam.
0: Makan malam ko disabui alan cu. Iya alun cu makan malam nung sagi ko ko. Laba bunyi kadang-kadang cu. Ala pa hujan gini cu. Ko rinai tadi ko kemarin cu.
1: Ko sabi gini cu.
0: Kau sedang ada di mana cu? Kau di rumah mengalai-ngalai atau di pondok kopi gini kau?
1: Di rumah.
0: Oh di rumah. Jadi Siti kau sedang duduk bersama kawan-kawan bagai kan itu?
1: Ya, di rumah ni.
0: Sedang di rumah saja. Bandang dendang juga.
1: Ya, mak, ya. Sudah selayang sabar.
0: Iya. Jadi lai ada pengacok ini kau kopi bagai kau?
1: Weh, kau
0: nak kunjung ni ya? Oh, dia padi lah ni, Encu. Encu pandai-pandai lah.
1: Agak-agak lah, kau nak kunjung
0: lah. Iya, mana ya sama dia gini kau. Kalau berhujan kau, balik lapa-lapa ya, Encu?
1: Iya, itu lah.
0: Tapi sayang kalau gini kau nak kunjung aku, ya jarang lah gini orang jual yang malam kau.
1: Oh, tak ada
0: loh. Ayolah.
1: Pacang
0: dari rumah pacang lagi kalau lihat kuliah di kolak sini kan. Tuh, ayo pandai mana lo suasana gini nak.
1: Iya.
0: Kadang-kadang mau ngecok kolak katiku lampu asuanya.
1: Iya, aku tidak lo. Aku puasa kan tak kalamu.
0: Iya, kalau untuk puasa tak kalamu.
1: Iya, kalau siapa ni 3 bulan lagi.
0: Iya.
1: Jangan
0: itu lah puasa lagi. Tak kalamu lah. Ikinlah tanggal 8 balik lah. Iya.
1: Ayo.
0: Semantai
1: itu.
0: Dia
1: ada ceria ni macam
0: mana? Anjo?
1: Ada ceria waktu ini bisiti.
0: Iya bahkan tak ceria. Kau bisiti kau buat di bawah lo kau sadia bikin jua. Tu nak ada nak bagabuang jadi lo. So saya unde sampai nyiar jua lah galau kecik kan betul ha. Aba aja orang kau menangan itu nak ada nang siru tapi siti aja nak kau botak sama surang ya dia.
1: Iya
0: jadi. Ah.
1: Iya.
0: Iya, ibu lah. Tapi Siti sama surang aja kamu tahu-tahu kan betul. Itu agak semangat sekitar. Walaupun suasana hati kan tidak sesamangat dan didengar kan betul. Ha?
1: Iya.
0: Hanya perlu jo tu ibaratnya sebagai kasih orang nanti di dalam ramuak di luar digalakan jo.
1: Cantik
0: ya. Ini nambah lah dong cu sama-sama sudah. Iya itu dong cu.
1: Ya mana-mana aku capek lah cu.
0: Ya encik dia dibuat sama-sama kok dan sadi bisa lah tak ibu jawab kan betul bisa lah bakal buang kan betul malam gini.
1: Iya.
0: Jadi lancu apa request lancu ko?
1: Lagu hari ko.
0: Awak dendang juga amat manju lah lupa lancu ya, ya. Jumai ko.
1: Dendang lah cuma dia ke sekena lah.
0: Di nak tu Bali yang baru ini dia.
1: Ya minta buka tu sekena Bali ni.
0: Oh tu sekian itu aja ya. Anak dapat dua bagai dah. Biasa dua nah.
1: Aku juga. Anak
0: kelaya ya, ramai anak. Mana anak banyak anak ko. Anak ayam. Anak ayam dari John Cakra di Malik Tanjung Katuang.
1: Ah, tu enggak lama.
0: Tengah ko nak tujuh dan cu.
1: Ini Santalo.
0: Anak ayam ada di Malik.
1: Di Malik.
0: Oh, di Malik Tanjung Katuang ayamnya biru ya.
1: Ah,
0: iya lah. Kau dia gigi tanya datang.
1: Aku tinggal lagi nak apa-apa ya lah.
0: Jadi. Mana buat semangat je tu. Yang nak buat semangat di lupa nanju.
1: Ya. Saya kan begini.
0: Dah.
1: Kalau saya sahaja punya cik Siti, keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Kau nak buat apa-apa ya lah malam.
0: Iya tu. Jalan. Jadi.
1: Pada Umar Ganas.
0: Yup.
1: Ma'uwo.
0: Yup.
1: Ada.
0: Jadi.
1: Ayati. Yuk ribu. Pokoknya seluruh anggota Angkutan Kisahwa ada kayak salam dari Ma'uwo gini sama.
0: Jadi, Jo.
1: Ya, dan dia selanjutnya kepada orang bayang pecah apa, pecah rumit.
0: Pak Jamber. Pak Jamber alunnya apa kabung cokok ada lah doa.
1: Ya. Dan juga kepada Putra Bayang.
0: Jadi.
1: Dari keluarga di Sago.
0: Yup.
1: Ya, siap musidaya di sini.
0: Yup.
1: Besar lima pasang. Cari kepengen nama kerja. Putra Rubek.
0: Yup, jadi.
1: Dan juga selamat dua bunga malu. Tak inai.
0: Yup.
1: Jepo Ayah Fardi ya Safira.
0: Ayah Fardi ya Safira.
1: Adi siapa bapak?
0: Siapa yang cu Adin cu?
1: Ya.
0: Oh Adin perdana tadi sama Mus Jaya.
1: Kedana,
0: Iyo, petamu sekali bergabung tadi kau ya. Namo dong cu, kalau untuk tandian-tandian cu Adit, mungkin kau Adit ganteng kau kan betul apa gabung tadi kau?
1: Iya, bapak jadi mah. Oke, jadi mah.
0: Iya. Bye-bye. Yo, kalau Adit namo tinggal kau oke kau dong.
1: Iya, kau oke yo. Iya, cak yo ribu kau.
0: Iya.
1: Juga kepada siapa bagai?
0: Yo untuk satu.
1: Siapa
0: Arif?
1: Arif.
0: Oh yo untuk Arif mah kalau serantik ini udah SBY lah ya dojo cuma di sini nanti jarang lo bakal buang gini.
1: Iya
0: sih gue gini. Mulai doa gak boleh rencong.
1: Enggak,
0: Gak lupu ya wak.
1: Ya lah gitu ya.
0: Yup.
1: Dan ketik dah sawi sama dengan gadang yang tak terlalu sambil gadang lah.
0: Jadi, Cu?
1: Lepik salam kesadanya, Wak.
0: Jadi, Cu?
1: Kakak-kakak Ambo, atau kominator di Pian Timur juga.
0: Iya.
1: Salam kesadanya.
0: Jadi, Cu?
1: Aku ni dengar lagu, Ma.
0: Jadi, Cu? Apa kau diputarkan, Cu?
1: Cu. Alah.
0: Yup.
1: Aduh, aku masuk itu, Ma.
0: Lain model kau di belakang, ya?
1: Ya.
0: Yup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alakane koden cu di belakang Allah tu macam cetek awak kan betul ha. Ialah salam untuk cetek awak yang ada di sinan. Tu anduang lah tiba kalau cuna. Entahlah. Samurat tu aja di situ bude. Ialah sampai malam sadalahnya sampai pagi buang yang ada di maupun berado malam kini ko dendang gamai masih ada untuk mengawankan malam ko nan duduk-duduk santai ataupun sadang kini menanga-nanga Pek Siti ko mengecek bagai ko sampai malam tu yang di simpang lampu merah lupa Pek Siti dapat Faisal sama apa yang di sebelah Pak Faisal tu lupul Pak Siti nama Pak tu bertanya Pak Siti petang Pak tu jarang bakal buang cuman mandangnya taruh kan betul ha. Nah, iyalah untuk tetangga ni Titin, untuk siapa leh ya, untuk Tini, untuk ibu, untuk saudaranya. Ah, nak kembali bakwan ko boleh langsung sampai ni Titin sampai ya, di muka di simpang lampu merah makasihnya. Alapis Siti sapo untuk sadonya, untuk Alapis Siti sampaikan lo kan betul yang nggak makan lontong bagai mulia juga. Kalau Alapis Siti menyampaikan sebantah santai, bisa lama-lama doa biko kan naik biko Alapis Siti. Lah di Titin. Yalah di belakang tadi ada Adit Mas Jaya dicupu balik pakai buang 08237-441-495-91 selamat malam Mas Jaya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau batan yang tandi yang wadai Adit di Mas Jaya aku wadai kau.
2: Amatik barana itu.
0: Dewa eh.
2: Pulangnya dari
0: asal. Ah, dia gigi sekali bantunya. Balik jo Mus Jaya malam kini balik. Apa kok menghubungkan ulang ke Mus Jaya?
2: Pokoknya kalau di danga-danga PCT lain, lain ado anu masuk orang ke tu, awak masuk dia kan. Pas kasih gini penan PCT aman-aman aja. Halo.
0: Halo.
2: Ah, oh PCT lah, saya PCT dia.
0: Hilang tadi Swanta.
2: Pastinya lah tuh yang kanai tadi tuh.
0: Nggak tahu PCT dong. Iya, menghubungkan ulang ya ceknya mode hubungan dihubung-hubungkan balik modenya.
2: Suara radio gitu malam gini kok waktu lagu tadi terputus-putus itu nggak?
0: Ah, iya mungkin jaringan kok mandek cuaca kok juga mungkin.
2: Iya, disangkut tadi. Hilang mana lagu kok tak ada lagu tak kok kok dia maju radio ah mungkin sinyal
0: iya dia bisa timbul sentar lagi beli kan betul ha
2: tidak yakin ya apa mas pengaruh cuaca nampak hari kini hari gak guru-guru nampaknya
0: iya dek cuaca buruk dek jaringan terlalu tambah lo buruk edi lain
2: bisa jadi di terangnya luncur nanti masuk telepon
0: iya
2: aku ini aku bergabung bergabung lah beli di malam gini gue cek sekali lagi
0: iya itu dibutakan lagu dendangkunya lagunya banyak-banyak mininya 7 mini 6 mini 8 mini kalau dendangkunya banyak apanya durasi lagunya
2: iya namanya
0: namanya apa dendang
2: coba lagu jopan
0: iya. Jadi sewantas-sewantasnya wak mamutan, aku lari lah pukul sangat 10 saja lah kan? Atau jam 10 pagi, sewantasnya hari rasanya.
2: Aku sudah cakap besok, diterima aja telepon ke dulu. Aku lah jam sekian lagi kita putar, saya kena laku lagi. Diterima aja dulu telepon dulu.
0: Iya, itu aku aja besok kadang gitu loh. Beko diputar aku selagu, beko orang penelpon, beko lah kurang lo jadi kan betul. Maka dia gak masuk aja kak sewantas.
2: Kalau dipikir-pikir sabantar rasanya kalau di acara aku enggak tentu dia enggak pasai ya dengan acara-acara aku santas rasanya itu.
0: Iya, mangku tuh cepet Siti. Tapi pun ada lah jam barang lah jam 20 lewat 40 sampai lah jam 9. Putar request beko hari lah sangat 10 saja mah.
2: Nah, setengah jam lagi itu lah tutik lo lah bisa lagi itu.
0: Entahlah kalau
2: itu saya lepuh loh
0: iya
2: sampainya 9 kok tunggu aku nilepon beko yang 9 digas lah gua
0: iya mana aduh Adit beko jauh bujang gagah gabung-gabung udah santalanya lah misko-misko
2: Adit nampak gak sepi lu orang nilepon tuh masuk ya iya ini mus jaya aku aduh terang masuk baca lote celote yo PCT di radio aku bisa masuk ilah aku masuk gabung ilah aku
0: ancak juga lah dikawankan PCT pada wata-wata sama surang kan itu asik kok lo langgang
2: gak? Tidak perlu lo PCT ya aku tak aduh mus jaya masuk kok Adit kok bisa lo baca cerita-cerita PCT kok
0: iya
2: alam dasar kok mana telepon kok di belakang kok baru gitu tutup telepon
0: ya dia aman tuh
2: ya kan?
0: Iya.
2: radio lagi soal kok kan alhamdulillah semakin lama ya, semakin banyak yo pendangarnya weh.
0: Semakin banyak medianya kan gitu. Kadang yo dek pandangan banyak yang mendengar jarang bergabung. Kamu dia mereka kecik PCT tadi. Ada nang setia mendengar tapi jarang bergabung. Itu ada lo yang
2: direkam. Ini waktu itu bukti kadang-kadang mental awak di dalam berbicara di radio jo apa kok lain tuh. Tuh kadang-kadang kalau nanti biasa bisa bergetar menggigi gitu awak itu.
0: Iya, ada lo tahu itu. Maka buang lah ke radio nak biasa awak duni kecenya kan. Agak takut awak cek kan betul.
2: Ya dek tak. Kan awak gini yang kabar-kabung habis itu di lumpuh tapi nyo agak apo agak takut-takut jadi cek apo lah takut tak ada orang di radio makan orang lo cawak. Cuba lah kabung.
0: Iya, wak seru ya kan itu ha.
2: Kalau untuk di lumpuh tu sinyal radio Lengkis FM masih agak lama lah awak. Pergensi baru.
0: Tak nak tak nak rencana ya.
2: Kalau pendengar yo banyak go. Petang kan Bucaya bertamu jurang lupo. Halo Bucaya, yo kabar sana. Tolong sampai bersiap ke radio lagi so. Tenang coba. Di masa nak ambo di lupo je. Mana negari eh? Limau Gadang. Oh iyo mah Limau Gadang banyak itu jo. Di sinyal go kini. Kalau lah hujan hari itu nak tahu ada sial eh.
0: Iyo, kalau begini entah bagaimana situasi di situ dengan radio. Orang Lumpur biasanya banyak bergabung begini lah, kadang jarang oleh.
2: Banyak pendengar di daerah Lumpur. Sedang sedang di Karusan tu. Okey sinyal kan?
0: Iyo.
2: Di Pasar Baru rencak. Aduh. Kalau di daerah Sungai Nipas datang masih dapat itu tangkap lah yo.
0: Iya.
2: Kalau Mujaya tu membuat radio cik kan di ma Eko Baranti di tes sinyal radio A sampai 5 itu kan disampaikan nanti tu.
0: Iya. Jadilah di kapan lah bisa ba situasi kondisi ba jaringan di radio kan di Rangkisau kan didengar tampe-tampe di daerah-daerah.
2: Sebab Mujaya aku orangnya berjalan, suka refreshing,
0: iya.
2: Banyak informasi, apa-apa bisa disampaikan. Jadi untuk ke depannya radio Rangkisau aku di demari lah. Di ulang-ulang negara awak di Papua aku semakin jaya ya tadi kan radio Lengkis FM aku.
0: Iya benar lah. Jalan-jalan ke radio Lengkis FM boleh nak bertamu lo jadi PCT ya.
2: Ya kalau PCT kalau sedang live di acara Gaung Besisi itu saya lah nampak aja PCT ya. Cuma pertemuan atau bertatap muka aja lah dulu.
0: Iya benar. Nyalun lah dua katu deh ya. Iko ada putri malu ada di belakang menyesak lo ha.
2: Baru kalau masuk ke rumah iya. Lu gitu request lagu
0: jadi gitu. Aman tuh apa request ya kok
2: dari di Faurel
0: judulnya
2: Tanti
0: Batanti. Oh Tanti Batanti
2: kalau lah kalau untuk acara awak lalu di Jongko cek lagu saya lah kita minta dulu
0: jadi ikut request kita banyak lo lagi kau itu ha.
2: Iya
0: tapi kok
2: kalau
0: ada orang
2: tuh
0: ya
2: di WA
0: aja
2: gua di WhatsApp
0: aja gitu jadi aman tuh kok diputar request ya.
2: Ya itu aja dulu Abisiti. Salamnya kita salamnya untuk semua pendengar Lengkisau FM. Semoga stesen selalu di radio Lengkisau FM kita kok.
0: Yup. Terima kasih Mocha ya. Lah menghubungkan ulang lo balik Mocha ya. Terima kasih banyak Mocha ya.
2: Halo.
0: Iya terima kasih banyak Mocha ya. Bako menghubungkan ulang ah kok jaringannya. Yup, terima kasih banyak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa diputuin saja dulu. Karena jaringan mungkin nak. Ada putri malu tadi yang kapan-kapan buang. Iya putri malu. Wak sapo dulu entah enggak ya kan. Halo, selamat malam. Minta ada kok disabui lah malam gini kok kari tiang bagai di bonding eh
3: di bonding ya piti
0: gak salah bakal lah terima lu kok
3: sege-sege menangga sopi piti
0: alhamdulillah leh tempe na lamo tinggal leh
3: kalau pindah ini
0: kalau pindah amu sampe na lamo leh
3: enggak leh lah pindah leh
0: Becek Pisiti kok lain sampai nalamu kan itu ya.
3: Enggak, mesti ayah kalungkungnya paling yang jauh. Salah saya putih-putih malu, nak mau jalan-jalannya dah.
0: Ah, tuan. Itu boleh ditanyo-tanyo. Mbak aku mau saya lebar lewekan aja tuh rumah putri malu kan betul ha.
3: Iya. Akan lumpur jauh apa ya mujaya kalau yang nak ada mujaya kalau.
0: Singgah warga lah kan rumah putri malu kan betul aku bagi kompor langsung ha.
3: Iya.
0: Nah, kabung mujaya kalau dong. Harus besok ditanyo di mana mujaya kalau betul ha. Atau putri malu mana manuri?
3: Kalau putri malu lapai malu umpan mujaya nak kenal putri malu dong.
0: Oh ni lapai lo malu umpan bahasa buin lah nak tu tak kenal jadi lo. Jadi hari kuasnya tu.
3: Kuasnya apa yo? 3 bulan cinta terjalin lah lebih.
0: Jadi sudah 3 bulan cinta terjalin namun Helena. Jadi beko diputar kok.
3: Assalam Siti Siti. Yuk. Ini yang Kansa Ayu Oca.
0: Langsung dua kakak langsung deh salam sama dia.
3: Salam tuh Musjaya. Yuk. Mama Puja, Jene, Jenadi, Adik Ganteng. Yuk. Terima kasih Siti. Assalamualaikum Mama Siti yang kami.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau nama putri malu kok bagabon ya kia-kia mereka tuh sama bagage. Ya kalau WhatsApp pun tak berikutnya. Pak Oga, selamat malam Pak Oga. Ada Adit kau balik baga buang dit dicuba lek baga buang Adit. Tu Asia tadi lah tu. Aduh. Adit dicuba lek dit baga buang dit. Mari Pak Oga kau baga buang lo modenya. Yo selamat malam Adit. Yo Adit, malam lo li.
4: Yo di situ lah hujan di Padang apa cuaca di situ.
0: Masih rinai Adit di situ.
4: Sama request sama request di situ.
0: Jadi
4: requestnya dendang perantauan dari Bang Roma.
0: Dendang perantauan aja agi yo.
4: Yo Bang Roma.
0: Dari Roma Mengganas.
4: Yo. Boleh salam?
0: Boleh.
4: Salam tu Siti, Mak Uwo, Adek, Pak Pipi,
0: yo.
4: Yo. Batu yo kecik Mbak Mujaya tadi, Mak. Dan dia lagi tahu gue, Mak. Kalau dah langgar di kampung, live streaming, saya dah langgar. Semua kayak Adit.
0: Langsungnya promosikan di Adit Mujaya, streaming ada langgar, kan betul? Kalau putih-putih
4: radio kan. Lagi saja. Oh, putih-putih sini lah live streaming saja. Download radio online cari di Play Store. Keluar saja.
0: Mana kan
4: gini.
0: Iya. Oh, bayo kalau adikku impo apunya langsung kane utek kane dek.
4: So, itulah adik setia di lagi saya Mama Bali paket. Mama Bali paket.
0: Nah, ada nak gratis-gratis lah, Dadit?
4: Tak ada loh, payah kini.
0: Oh lah, payah loh kini. Karena kalau ada nak gratis, aku nak lo sampai dah nak.
4: Kalau sampai WiFi gue loh, hancar dia boleh pakai pasal yang menangan.
0: Iya. Nak, kalau Adit, nak kamu tak lain dah kan betul? Adit mah.
4: Ya, nak mau tak lain dah sejak selalu ni dengan CFM kau mah. Maupun yang galau maupun yang susah kan lagi CFM tetap
0: selalu kasih. Tu yo Tadit.
4: Yo assalamualaikum Pisiti.
0: Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini si Roy kan betul ha. Kalau untuk malam kini sahabat dan baga buang semoga terhibur juga lah kan betul. Karena kadang kau cerita-cerita tu ada dengan membek sahabat dan sanang menangah atau nanti ribut bagai malam gini ayolah walaupun keadaan caca nak tidak seperti yang awak bayangkan do kan betul jadi memang harus dipertahankan juga semangat 45 jadi awak putarkanlah dulu untuk sahabat ada tadi yang merequest di Malik Tanjung Katuang kontua Cunadi tadi Jadi rancu ada enggak cencua tanjuang katuang dari Odi Manik.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Tapi lah 1,2 lagi saya FM sampai lah di pukul setengah 10 lewat sekete. Jadi memang di program Bandin dan Jumbo Gama malam gini sampai di Siko dulu. Beko dihabiskan untuk requestan sahabat sadua lagi mau si adu tadi yang mau request off air. Dan waktu itu beko sama liputan berita malam Jo Vivi Fikri. Tetap sama kita di Siko 91,2 lagi saya FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di liputan pertama malam edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Jika jadwal tak diundur, KONI Pesisir Selatan batal ikut Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pesisir Selatan menyatakan bahwa batal berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat 2026 jika ajang tersebut dipaksakan berjalan pada 2 sampai 14 Oktober 2026. Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum KONI Pesisir Selatan M. Adli saat mengonfirmasi hasil rapat koordinasi teknis bersama semua pengurus cabang olahraga pemerintah daerah dan DPRD setempat pada hari Jumat ini. Langkah Pesisir Selatan menambah daftar daerah yang meminta penyesuaian jadwal setelah sebanyak belasan KONI Kabupaten dan Kota Sumatera Barat resmi mengusulkan agar ajang olahraga multi event terbesar di daerah diundur ke November. Adli juga menyatakan bahwa sikap mundur tersebut merupakan keputusan bersama sebuah pemangku kepentingan olahraga di Pesisir Selatan karena terbentur prosedur administrasi keuangan daerah yang tidak bisa diterobos. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama DPRD sebenarnya telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2,185 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBD untuk kebutuhan kontingen, di mana disebutkan kepastian pencairan anggaran tersebut masih harus menunggu prosedur evaluasi dan pengesahan resmi APBD perubahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adli juga menjelaskan bahwa mekanisme birokrasi keuangan daerah membutuhkan tahapan yang wajib dilewati sesuai dengan regulasi. Rangkaian prosedur meliputi pengesahan di DPRD, di mana dikatakan evaluasi pemerintah provinsi, penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran oleh kepala dinas, hingga penandatanganan oleh sekda dan bupati. Adli juga menyatakan keterbatasan waktu pencairan dana berimbas langsung pada proses pengadaan barang dan jasa termasuk pembekalan, perlengkapan serta seragam kontingen atlet yang membutuhkan lelang atau penunjukan legal. Atas pertimbangan teknis tersebut, dikatakan sahabat Adli, KONI Pesisir Selatan bersepakat dengan semua cabur untuk tidak mengirimkan atlet apabila jadwal lomba dibuka pada 2 Oktober 2026. Adli juga mengusulkan kepada panitia besar Perprov ke-16 dan Perprov Sumatera Barat untuk menggeser pelaksanaan pesta olahraga tersebut ke November 2026. Ia juga menyatakan bahwa usulan pengunduran jadwal itu sejalan dengan aspirasi bersama KONI 12 kabupaten dan kota lain yang telah disampaikan secara resmi kepada Komisi 5 DPRD Sumatera Barat. Di sisi lain, sahabat Adli juga menyayangkan adanya data pendaftaran pada situs resmi KONI Sumatera Barat yang mencantumkan seolah-olah 11 kabupaten dan kota sudah mendaftar, termasuk Pesisir Selatan. Ia juga menegaskan bahwa Pesisir Selatan belum melakukan pendaftaran resmi karena rincian kontingen dan kuota belum diisi.

Informasi berikutnya, sahabat, mobil tangki BBM terbalik di Kelok Awas Pesisir Selatan. Pertamina turun tangan dan periksa CCTV. Insiden kecelakaan mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak di kawasan Kelok Awas Kabupaten Pesisir Selatan langsung mendapatkan penanganan PT Pertamina Petraniaga Regional Sumbagut. Kecelakaan tunggal itu terjadi di Kelok Awas Kampung Rimbo Panjang Nagari Tigo Sungai Indrapura Kecamatan Pancung Soal pada Rabu dini hari. Mobil tangki tersebut diketahui sedang membawa produk BBM dalam perjalanan dari Integrat Terminal Teluk Kabung menuju SPBU di wilayah Tapan. Dalam perjalanan, kendaraan yang dikemudikan AMT tersebut sebagai driver dan didampingi AMT 2 sebagai karner itu mengalami kecelakaan tunggal hingga keluar dari badan jalan dan terbalik. Proses evakuasi dilakukan hingga kendaraan berhasil ditangani, sementara korban kemudian dibawa ke RSUD Tapan untuk mendapatkan penanganan medis. Namun penyebab kecelakaan belum dapat disimpulkan. Pertamina bersama pihak terkait masih melakukan pemeriksaan dan investigasi maksud kami untuk mengetahui secara utuh kronologi serta faktor yang memicu terjadinya kecelakaan. Salah satu langkah yang dilakukan Pertamina adalah menarik dan memeriksa data CCTV. Pemeriksaan rekaman tersebut menjadi bagian dari investigasi untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai rangkaian kejadian. Selain memeriksa CCTV, Pertamina juga melakukan inspeksi terhadap kondisi mobil tangki serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Langkah tersebut dilakukan agar proses investigasi tidak hanya berdasarkan informasi awal, tapi juga didukung data dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat. Di sisi lain, sahabat, Pertamina juga memastikan penanganan insiden tersebut dikoordinasikan dengan pihak terkait dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kini perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan dan investigasi termasuk data CCTV serta kondisi kendaraan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kecelakaan mobil tangki tersebut. Itulah sebarang informasi di Liputan Berita Malam edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.